0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: PRADUFM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu ngerasa kok data kondisi ekonomi keluarga tuh nggak sesuai ya sama di desil? Nah, BPS itu ngajak masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri di DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Penting nih katanya karena berkaitan dengan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan. Kalau kondisi udah berubah tapi datanya belum sesuai, pembaruan data bisa bantu supaya pengelompokannya lebih akurat, teman Pro 2. Jadi ya, langsung aja sih cek dan diperbarui datanya melalui kanal resmi di DTSN kalau nggak cocok.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa yang suka nonton Toy Story? Toy Story 5 bakal tayang di Disney. Jadi tayangnya tuh eksklusif tanggal 23 September 2026 setelah sebelumnya sukses besar di bioskop. Kali ini ceritanya punya konflik yang relate sama zaman sekarang. Para mainan tuh mulai khawatir karena teknologi bikin waktu main anak-anak tuh semakin berkurang. Jadi bakal menghadapi tantangan baru untuk tetap mendapatkan perhatian anak-anak yang mulai tertarik dengan sebuah tablet. Menariknya sejak pertama kali muncul di tahun 95 tuh masih banyak loh pengisi suara orisinilnya sampai sekarang, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

2, mood kamu pagi ini udah oke atau baru bisa diajak ngobrol setelah ngopi? Katanya tuh ada beberapa kebiasaan pagi yang bisa bantu kamu bikin terasa lebih fresh. Yang pertama, cari sinar matahari sebentar. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur, terus juga kayak stretching ringan biar tubuhnya gak terasa kaku. Kasih waktu juga untuk diri kamu sendiri sebelum langsung sibuk, misalnya dengerin lagu yang kamu suka atau sekedar duduk-duduk santai sambil bengong aja sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Hari Sabtu pagi, sarapannya di luar nggak sih teman Pro 2? Ada yang baru bangun langsung cari nasi uduk atau beli bubur ayam. Tapi ada juga mungkin yang kayak, nanti deh yang berat-berat, aku mau ngopi dulu, urusan makan beratnya nanti aja. Tapi ternyata nih teman Pro 2, sarapan tuh bukan cuma soal bikin kenyang ya. Asupan di pagi hari tuh bisa bikin tubuh kamu dapat energi setelah semalaman kan gak makan. Kalau kamu sering skip sarapan, rasa lapar juga bisa datang lebih kuat dan bikin kamu jadi lebih susah ngatur porsi makan berikutnya. Tapi ya gak harus sarapan berat, yang penting pilih aja yang cukup dan bergizi sesuai dengan kebutuhan kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, Timnas Indonesia U17 resmi masuk grup A kualifikasi Piala Asia U17 2027. Lawannya ada Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Kualifikasi ini berlangsung 8 sampai dengan 20 November 2026 dengan format single round robin. Artinya semua tim bakal saling berhadapan. Dan yang bikin persaingan makin panas cuma juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan. Myanmar bakal jadi tuan rumah grup A by the way. Jadi dukung yuk, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat Indonesia. We'll be right back.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, coba deh lihat sekeliling kamu, ada nggak barang-barang di rumah tuh yang udah lama banget nggak dipakai tapi masih aja disimpan? Mungkin baju yang udah kekecilan, kabel yang nggak tahu punya siapa, kardus bekas, atau barang-barang yang kamu tuh selalu kayak membatin nanti pasti kepake lah. Tapi sampai sekarang bertahun-tahun nggak kepake juga. Kebiasaan memilih, kemudian mengurangi barang yang nggak lagi dibutuhkan, dikenal dengan decluttering ya. Tujuannya bukan bikin rumah kamu kosong, tapi bikin ruang yang jadi lebih teratur dan barang yang benar-benar kamu butuhkan tuh gampang ditemukan. Ada yang coba buat melepas barang-barang yang emang sudah waktunya dilepas itu, teman Pro 2.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pura 2, ada yang suka makan martabak manis tadi malam makan, atau mungkin ada rencana sore nanti mau beli, mumpung nanti kan malam minggu tuh. Tahu nggak teman Pura 2, ternyata martabak manis itu berasal dari China, diperkenalkan oleh para imigran Fujian ke berbagai negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia namanya beda-beda, ada martabak Bangka, martabak Bandung, sampai terang bulan. Biasanya tuh ada topping yang ikonik banget ya, kental manis. Pakai mentega, ada mesesnya, ada keju, ada kacang, enaknya. Tapi bukan cuma sekedar enak, ada sejarah lintas negara yang panjang di balik martabak.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya, Pak, cair semua.

0: Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
1: ...105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Progo.

0: 0916916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.
1: Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Check. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blacha Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Hai teman terbaik Prodo Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap kreatif dan pasti tentunya tetap ditemani dengan musik-musik favorit teman Prodo. Nah, selamat datang di Live Musik Belajar Sumba. Ruang ngobrolnya anak-anak muda, ruangnya bertemu cerita, karya dan inspirasi. Dan yang spesial, obrolan kita hari ini enggak cuma hadir untuk teman terbaik Prodo Jambi, tapi juga yang pastinya menyapa teman terbaik Prodo Palembang, Bengkulu, Sungai Liat dan Lampung. Nah, siapa sih yang sudah penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Kita bakal ngobrol seru bersama dengan sebuah band, yang pastinya satu band yang siap berbagi cerita tentang perjalanan mereka, karya, juga mimpi, dan tentunya musik mereka.

0: Tapi kalau hari ini Sandinya on time. Cuma kalau Dandi, karena dia katanya aku ngurus orang rumah, dia garda terdepan. Kalau Dimas alasannya apa, Dimas?
1: Bagas
0: apa alasannya?
2: Tadi nemenin Bang Dandi.
0: Temanin ngapain?
1: Ada sesuatu yang mau diambil.
0: Ada jam-jam. Oh iya. Tamroda mereka ini sebenarnya berempat ya. Satu lagi siapa yang lagi demam? Sakit?
3: Itu Bagas.
0: Oh Bagas. Selamat pagi Bagas. Mudah-mudahan kamu cepat sehat ya Bagas ya. Jangan sakit-sakit ya. Karena cuaca lagi tidak baik-baik saja.
1: Benar-benar.
0: Iya benar guys.
1: Sangat tidak baik.
0: Oh Dandi. Sok banget ya. Oke, kita bakal berkenalan dulu di sini Tamra 2. Sebelum aku bakal menyapa mereka, apa kabar? Kata mereka sudah baik ya Tamra 2. Oke, di sini sudah ada perkenalan dulu dong dari di Sandi. Nah, selo dulu ke kamera.
3: Halo, perkenalkan saya Sandi.
0: Iya.
3: Bagian dari 15.
0: Sebagai
3: gitar.
0: Oke, lanjut Dandi.
1: Halo, perkenalkan.
0: Dandi dekat-dekat ke mic-nya, kamu jangan terlalu jauh.
1: Gimana sih mas?
0: Iya.
1: Santai.
0: Iya. Gara-gara sibuk ngurus keluarga. Iya. Aduh, gede. Oke, silakan Dandi.
1: Halo, perkenalkan saya Dandi. Saya bagian dari 15.
0: Oh iya.
1: Saya seorang basis.
0: Basis. Lanjut.
2: Halo, saya Bagas Imam. Saya di
0: Bagas ya?
2: Bagas Imam.
0: Yang sakit siapa sih?
1: Bagas juga.
2: Bagas Imam, yang sakit Bagas Ramadan, jadi dua Bagas.
0: Oh dua Bagas, Bagasi sama. Oke, silakan lanjut. Bagas sebagai Bagas Imam sebagai
2: vokal.
0: Sebagai vokal.

0: nih, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat. Silakan.
1: Halo sahabat Pro 2.
0: Iya, teman terbaik Pro 2.
1: Teman terbaik Pro 2, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung,
0: Sungai Liat. Jambi mana udah?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Selamat datang di Pro 2 Jambi. Oke, okay, langsung aja nih karena kalian tadi sedikit lambat ya. Aku langsung ajar nih. Tadi aku udah nanya kabar. Kalau hari ini nih harus menggambarkan mood kalian masing-masing dengan satu judul lagu, lagunya apa dan alasannya kenapa. Silakan dari Sandi.
2: Yasmin. Kalau aku sih 15 sih, Amarah.
0: Amarah. Kenapa? Karena mau marah sama Dandi. Iya, dia turun dulu ya. Oh, oke. Terus alasan yang telat. Habis selesai. Kamu lagi Dandi?
3: Digali terus.
4: Kalau saya dari Enjoy Drink sih.
0: Iya.
4: Teenage Blue. Karena alasannya gak apa-apa, cuma lagi suka aja lagi itu.
0: Jadi gak ada alasan. Jadi setiap kalau mood kamu. Nah kalau dari Bagas Iman. Imam, sorry.
5: Aku lagu dari The 1975, judulnya Oh Caroline.
0: Kenapa? Alasannya apa buat mood kamu?
5: Karena lagu itu asik ya, terus ada vibe vintage, aku suka banget yang hal vintage. Terus untuk dance pagi-pagi kayaknya menjaga mood sehari enggak aja.
0: Oke. Itu dia. Nah, ini kan nama 15 ini cukup unik ya. Sebenarnya apa cerita dan makna di balik nama 15 ini?
5: Sebenarnya nama 15 ini awalnya formasi awal kita berenam ya men, ngeband di kampus.
2: Awalnya berenam
5: dengan mode 2 vokalis dulu tuh.
0: Karena
5: satu lagi vokalisnya ada kesibukan jadi tinggal berlima ya waktu itu.
0: Iya.
5: Kayaknya
0: tahunnya masih ingat nggak sih tahun berapa?
5: Waduh, zaman kuliah men.
2: 2023.
0: Oke. Belum lama lah, aduh kamu serasa udah berapa abad. Oke lanjut terus, dulu awalnya
5: namanya Paradox ya. Paradox waktu itu berenam. Terus ada kejadian unik juga sebenarnya. Waktu itu di kantin kami lagi buka Instagram, lihat band IG kami Paradox, banyak yang mention. Wah, kok banyak mention ini? Ternyata dari orang Thailand. Orang Thailand salah mention ke IG Paradox kami.
0: Oke.
5: Kayaknya harus ganti nama, men. Terus kami meeting. Aku ngasih beberapa nama, terus yang lain juga ngasih beberapa nama. Kayaknya cocoknya di 15 aja deh. Kayaknya namanya lucu, terus ada kesen-kesen 15. Kayak ada menyi-menyi sedikit, kayaknya cocoknya untuk popang ya. Akhirnya ambil 15.
0: Oke, okay, berarti sayangnya tahun berapa tuh mau ganti nama 15 itu?
5: 15, 2024 ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekalian perubahan personil kan, jadinya berlima.
0: Oke, berlima sampai sekarang?
2: Sampai sekarang jadinya berempat.
0: Berkurang. Jangan kurang lagi, terakhir masuk loh.
5: Ini tinggal bertiga.
0: Ya, bagi kamu gak mengakui Bagas loh. Walaupun Bagas.
5: Sorry guys.
0: Iya, jadi senang banget kayak ibu boleh kembali. Padahal kembali selamat ya. Ini gak lain mak-mak kayaknya dia. Oke, kalau Fit ini sedang tidak bermusik, kira-kira masing-masing personil itu paling mungkin lakukan apa? Misalnya kamu lagi gak bermusik nih dari personilnya 15 ini.
5: Wah.
0: Kalian ngapain? Jujur. Dari Bagas dulu deh.
5: Apa ya kalau gak bermusik ya?
0: Kamu jujur loh, kamu gak mau
5: ngomong kerja di
0: sini.
5: Apa ya, men? Kalau gak bermusik, men?
0: Kalau kamu gak bermusik, lagi ngapain?
5: Kayaknya...
0: Iya, apa?
5: Cool.
0: Oh?
5: Kayaknya... lagi
0: apa?
5: Kerja biasa aja deh kayaknya.
0: Kerjanya apa? Cikiri atau apa?
5: Apa? Kerja kantoran kayaknya sih.
0: Oh, kerja kantoran. Nah, kalau kamu Dani ngapain?
4: Kayaknya bercocok tanam.
0: Iya. Enggak ya. Terus jadi bercocok tanam?
4: Enggak.
2: Benar enggak?
0: Benar ya.
4: Kok Kak
2: petani?
0: Oh, kamu bercocok ke warung.
5: Iya, istri itu ya.
0: Iya. Nah, kalau Sandi, San ngapain kalau misalnya kamu lagi enggak bermusik nih apa nih? Itu ini.
2: Mungkin sepedaan juga,
0: Pak. Oh, cik. Enak

0: bahasan kita. Oke, nah ini jujur nih, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling rame kalau lagi ngumpul? Dan siapa yang paling kalem? Jujur, jawabannya. Yang paling rame dulu siapa nih? Di antara kalian berempat, Bagas yang di rumah yang lagi demam?
1: Kayaknya siapa? Sandi sih.
0: Sandi paling rame. Yang paling kalem?
1: Bagas yang
2: Bagas
1: di rumah.
2: Yang di rumah.
0: Oh, makanya dia sakit.
2: Itu cemas tuh.
3: Cuma sih wawancara ini ya.
0: Iya cuma sih, emang ujian kali ya.
3: Okay. Canda main.
0: Nggak apa-apa, nggak serius juga nggak apa-apa Bagas. Nah kalau harus memilih nih, manggung di depan ribuan orang atau bikin lagu sampai tengah malam, mana yang kalian lebih pilih?
3: Oh manggung sih.
0: Manggung.
3: Manggung di depan ribuan orang kayaknya asik. Iya. Yeah. Cita-cita juga sih manggung di depan ribuan orang.
0: Itu ya.
3: Pengen gak sih?
0: Pengen banget.
3: Iya.
2: Soalnya bikin lagu bukan sampai tengah malam.
0: Oh, sampai subuh. Mak, bikin lagu sampai subuh?
3: Iya.
0: Gak yakin gak apa sih kalian banyak
3: anak
0: inspirasinya jam tengah malam gitu.
3: Iya, iya. Kedua karena kalau udah tengah malam tuh kan biasa aja nggak waktu kan cepat banget ya jalannya.
0: Iya kamu mikir yang tengah dong.
3: Lagi.
0: Oke, berarti sampai tengah lebih milih manggung ya di depan ribuan orang ya. Oke, kalau kita dimundur sedikit ke awal, bagaimana sebenarnya Fifteen itu terbentuk? Siapa yang pertama kali punya ide untuk membentuk band?
3: Pertama kali kayaknya aku sama Sandi deh, pertama kali di kampus. Karena kami dulu di kampus tuh lumayan sering bolos untuk band studio, jadi kayaknya coba deh. Dan juga waktu itu bawain lagu orang terus ya kak, jadi pengenan bikin karya sendiri, ayo kita coba bikin lagu sendiri. Kebetulan demonya, liriknya udah siap di Sandi. Coba deh kita serius sendiri rekaman. Akhirnya udah rekaman kami, single pertama, Sesal.
0: Sesal, itu single pertama. Pasti dari tahun berapa, itu masih berapa personil?
3: Itu 5 ya?
2: 5.
0: Masih 5. Tahun 2004 berarti?
2: 2004 jadi Sesal.
0: Oke, Sesal.
2: 24.
3: Ayo, ayo, ayo.
0: Oh, aku yang ingat pertama kan 6, bener gak sih? Dandi, mereka kayaknya lagi galau ya. Aku bela kamu sedikit deh, Dandi, hari ini. Dan pertama kali terbentuk, apakah kalian langsung merasa kayaknya kita bakal serius nih? Awal atau awalnya cuma iseng-iseng untuk bermusik?
3: Awalnya iseng-iseng aja ya, men. Kayak ngisi waktu luang, kebetulan juga suka bermusik. Banyak ketemu teman-teman di kampus yang juga pada suka musik, akhirnya iseng-iseng aja, ya udah jalan aja gitu.
0: Oh jalan gitu aja. Awal berarti sebenarnya kalian itu cuma lagi gabut doang atau gimana?
3: Iya, nggak bisa dibilang gitu lah.
2: Gabut. Band-band kampus lah gitu. Pas udah agak serius, agak kaget sih.
3: Oh gini ya.
0: Itu mau seriusnya kapan?
2: Se-after rilis lagu gak? Single pertama.
0: Yang Sesal itu? Bakal serius. Berarti sebenarnya awalnya iseng-iseng Sandi sama Sandi sama Bagas ini cuma saudara kali ibarat. Cuma karena main single lagi sama si band di anak-anak kuliah gitu ya.
2: Bener. Ternyata pas mau rilis itu banyak juga kan yang dipersiapin. Kayak lempar ke media, press release dan lain-lain gitu kan. Oh gini ya ngeband kalau serius, kirain cuma rekaman, upload gitu.
0: Oke. Nah, ini lanjut lagi nih, apa tantangan paling besar yang kalian rasakan ketika mulai membangun Fifteen ini?
3: Wah, tantangannya tentunya apa? Gini ya, karena kan band ini nggak sendirian ya, ada teman-teman. Tantangannya tuh mungkin perbedaan ini sih, perbedaan masukan dari teman-teman. Kayak mana sih enaknya lagu ini mau diapain, terus tuh kadang ada juga perdebatan, kayaknya. Kayaknya si drummer mau kayak gini deh, si gitar mau kayak gini, vokalnya mau kayak gini ya. Sering juga beberapa kali kita lumayan keras ya dapatnya tantangannya.
0: Seperti apa ya tantangan terkerasnya?
3: Apa ya men?
2: Hampir bertinju.
0: Serius? Sama siapa?
3: Tapi itu udah lama ya.
0: Iya enggak, maksudnya sama siapa waktu itu?
2: Pas itu ada sama pesawat lama.
0: Oh, sempat itu ibaratnya mau berat, tapi nggak sampai yang terjadi hal-hal itu ya.
2: Karena perihal karena ini.
0: Anis banget. Dani kok seneng sih Dani? Seru Dani provokator deh kayaknya. Oke sempat ya janji. Belum terjadi itu. Jangan seperti itu Dani. Oke lanjut. Dalam perjalanan sebagai band nih, pasti pernah ada perbedaan pendapat. Bagaimana cara Fifteen menyelesaikan konflik atau perbedaan ide tersebut?
3: Gimana men? Kayaknya kalau untuk menyelesaikan konflik ya karena kami base-nya dari teman lama ya. Aku kenal Sandi dari tahun 2020, jadi kayak kamu udah saling tahu nih, oh iya, kayaknya Sandi nggak suka nih, kayaknya mungkin Sandi lihat aku kayaknya Bagas nggak suka, jadi kayak diamin aja dulu, mungkin ngambil tenang, ngerokok dulu santai, nanti
2: ngobrol lagi.
3: Ngobrol lagi, lu maunya kayak mana sih, mau kayak mana sih, terus ya udah nanti dengan sendirinya baik kembali deh.
0: Oke, berarti dengan cara itu lebih easy going ngadapi suatu masalah ya, karena udah kenal Sandi. Kalau Bagas, kalau Dandi kamu belum kenal.
3: Mas Dandi ini orang baru ya kak, jadi ceritanya agak beda.
0: Enggak,
2: masih magang kak.
0: Oh masih magang berapa lama? 2 tahun magangnya?
2: Trainingnya 3 bulan.
0: 3 tahun aturan trainingnya. Oke baru ya. Oke tapi udah mulai mengenal ya. Terus pernah gak ada momen ketika kalian tuh kayak merasa ingin menyerah? Kayak ah udah deh capek. Atau apa yang akhirnya membuat kalian tuh untuk tetap bertahan?
3: Ada lah pasti kak, setiap momen ya namanya orang lagi berusaha yeah, akan sesuatu kan pasti ada di titik-titik ah kayaknya capek. Itulah lagu Amarah tuh kayaknya menyampaikan pesan itu juga sih kayaknya.
0: Oh, okay.
3: Ada kegelisahan di kami kayaknya, kok kayaknya hidup gini-gini aja ya, gak ada perubahan ya, konteksnya dalam berkarir ya kan, gimana sih lagu itu bisa nyampe didengerin banyak orang. Terus waktu itu juga lagi banyak masalah internal dari pribadi masing-masing,
0: yeah,
3: terus juga mungkin sedikit terbawa ke band, jadi ya lirik flow aja lah.
0: Oke, okay. Berarti kayaknya lirik lagu kalian sebenarnya tertuang dari pengalaman kehidupan kalian yeah, sendiri sebenarnya ya.
2: Pengalaman pribadi.
0: Oke, okay. Jadi pernah menyerah? Itu pernah ya, ibarat kayak
3: pasti
0: pernah ya. Oke okay deh. Nah, kalau bisa nih bertemu dengan 15 di masa awal terbentuk, nasihat apa yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Misal flashback deh kita ke awalnya nih, Fitri nih. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri deh?
3: Men, yang jelur, men.
0: Ayo, Sandi, kamu mau Sandi. Apa?
2: Mungkin cuman pesannya, bahagia kan menunggu sih. Dari setiap perjalanan kan. Gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau kamu terakhir Dandi karena kamu anak baru. Oke. Okay. Kalau dari Bagas gimana Bagas Imam?
3: Kalau ngomong ke Fitri yang
0: ke diri kamu sendiri. Misalnya balik iya, lagi iya, nih. Kamu tahu flashback belakang maksudnya. Terus kamu ketemu dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu sampaikan ketika di awal terbentuknya 15? Apa? Buat kamu loh, bukan buat orang lain, hati.
3: Kalau aku ngomong ke diri aku yang 5 tahun yang lalu berarti ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kayaknya
0: kamu
3: jangan
0: pas pagi loh, masa udah ini apa oh, iya.
3: Kayaknya jangan takut berlebihan deh, semuanya pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang terbaik.
0: Oke, okay. Kalau dari Dandi pengen ngomong apa? Karena kan ibaratnya baru nih Dandi ya, apa yang sampaikan? Baru berapa bulan Dandi? Dekat ke mic dong, kamu gak sama dengan mic aku.
1: 8 bulan lah kayaknya.
0: Oh iya 8 bulan, berarti udah lepas training
2: kan? Udah jadi tetap
1: 8 bulan?
0: Iya udah kamu udah sadar, udah tetap pagi. Apa yang disampaikan buat diri kamu sendiri?
1: Di 8 bulan yang lalu.
0: Iya. Yeah.
1: Semangat aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Semangat
0: ya. Tolong mic-nya jangan jauh-jauh. Kamu tuh jangan kamu kayak kok kebiasaan. Nanti saya tarik kamu. Oke, back down Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia dan Palembang. Sudah semua yang disebutin ya. Selamat pagi, kita akan lanjut lagi masih bersama dengan 15 di Musik Bacet, Belajar Sumba. Tetap secun bersama Pro Jambi, kita bakal dengerin nih. Ayo Sandi, kamu mau nyanyi gak sih Sandi? Kamu bengong-bengong aja ngeliatin aku. Nah, kita dengerin nih. Ini mau bawa lagu apa Sandi? Dari 15 ini nih.
2: Ini Sesal.
0: Sesal.
1: Single
0: pertamanya. Yang artinya
3: Kasih tau men.
2: Penyesalan sih kak.
0: Penyesalan
2: dalam sebuah hubungan.
0: Oh iya, jujur ini kisah siapa?
2: Aduh.
0: Saya nggak bisa, nggak bisa. Cerita kamu Sandi sendiri.
2: Iya kan?
0: Oh iya, oke, aku sudah tahu.
2: Ini di radio, men.
0: Gak ada main puli-puli, pokoknya. Oke deh, tahun berada kita lanjut lagi setelah yang satu ini, terdengarkan dulu ya. Dari 15 dengan lagu pertama mereka, single pertama mereka dengan judulnya Sesat. Bersama Pro Jambi, ada Sandi, ada Bagas Imam, dan juga ada Dandi. Tetap bersama Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai

pilih digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mereka harus membuka Mas Dani FM apa balik apa juga yang lagi benar kamu lalu aplikasi RJita dan streaming RRI.co.id. Kita lanjut lagi bersama VIP Team, ada Bagas, Imam, juga ada Sandi dan Dandi.
1: Halo, halo teman-teman.
0: Oke, bercanda. Oke, lanjut nih. Kalau pendengar baru pertama kali mengenal 15, tiga kata apa yang paling tepat menggambarkan musik kalian?
1: Tiga kata?
0: Iya. Yeah.
1: Satu mungkin energik, dua seru, yang ketiga lompat-lompat.
0: Lompat-lompat. Nah, kalau dalam membuat lagu kan biasanya tuh mana yang lebih datang dulu? Lirik, melodi, atau justru cerita pengalaman?
1: Biasanya sih kalau dalam proses kami buat lagu, lirik kebanyakan dari Sandi. Emang rata-rata dari Sandi
0: ya? Sandi semua ya? Berarti itu Sandi itu tragis juga sih?
2: Tragis, lumayan.
0: Dia kayak marah, berarti amarah itu Andi ya? Benar gak sih?
2: Iya benar gak?
0: Kamu sering marah, San?
2: Enggak, justru di lagu amarah tuh kita berusaha meredam amarah kan?
0: Cieee, so sweet banget. Kayaknya cocok buat Dandi.
2: Cocok.
1: Telat lagi.
0: Iya, Dani udah tahu ini telat-telat udah jam bangun jam berapa sih? Oke deh. Bangun pagi jam berapa? Aku tanya dulu.
1: Jam 6 enggak, San?
0: Itu mah Dani muslim.
1: Muslim.
0: Kok jam 6 kamu enggak salat subuh?
2: Kamu enggak salat subuh.
0: Kata aduh. Aduh.
1: Salat itu.
0: Iya. Cie. Dipancing. Kamu salah kamu.
2: Emosi ya.
0: Iya, emosi. Bukan aman. Aman kan? Kalau nggak tuh kita pindah ke Amani. Dalam membuat lagu tadi udah. Nah, seberapa besar pengalaman pribadi kalian mempengaruhi dari lagu-lagu 15 ini?
1: Besar sekali sih kak, karena memang biasanya lirik lirik itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu cara penyampaiannya lebih jujur pasti.
0: Lebih jujur semua lagu itu menyampaikan dengan benar-benar is real banget.
1: Iya. Nah, karena kan si Sandi yang nulis.
0: Oh jadi, gitu.
1: Jelaskan San,
0: kamu gak bisa gitu San.
2: Biar lebih jujur sih kak, bercerita aja sih kalau lirik 15 ini.
0: Okay.
1: Biasanya Sandi nulis lirik, terus kami meeting, terus aku ada lirik kayak gini nih, enaknya main kan?
2: Asik.
1: Terus atau aku bagian kayak karena vokalis kan, karena kayak ada beberapa kata yang harus aku sampaikan kayaknya kalau ini nggak enak San, kayaknya ganti, ini nggak enak San ganti. Terus ya. Jamming, seramin gitar, nanti melodinya ngikutin aja sih kak.
0: Oke, berarti ibaratnya tuh dari awalnya dari Sandi dulu, baru setelah misalnya nanti ada kata-kata yang misalnya nggak sesuai dan mencing lah ya, baru ditinggal di teman-teman dari tim kalian ya, 15 ini yang baru personilnya berkolaborasi. Baik. Nah, pernah nggak ada lagu yang ternyata tuh memiliki makna sangat personal bagi salah satu personel, tapi pendengar justru menangkap makna itu berbeda?
2: Kayaknya lagu yang bakal dirilis sih kak, karena itu pengalaman pribadi sendiri kan, sering ke studio, nggak pulang, itu pulang subuh, pagi gitu. Jadi lagu tuh untuk orang tua sih, kedua orang tua, ibarat tuh semakin dewasa nih, bukannya semakin dekat sama orang tua, malah semakin jauh. Maunya orang tua tuh kita jadi apa, tapi pilihan kita itu jadinya ini gitu, jadi musisi gitu.
0: Oke.
2: Permintaan maaf lah gitu.
0: Baik, terus sedih banget ya. Hampir menetes, sabar ya. Kamu dan itu sebagai teman tuh kamu tuh rangkul di itu. Iya, menetes air mataku. Sikit Menurut kalian nih, apa yang membuat sebuah lagu tuh nyangkut di hati anak muda sekarang?
1: Lagu nyangkut di hati anak muda sekarang?
0: Iya.
1: Kayaknya karena sekarang zamannya visual banget ya kak, TikTok, Instagram, kayaknya sekarang kalau misalkan lagu itu dikemas dengan visual yang
2: oke. Harus ada koreonya
1: ya?
0: Senang gak udah nyaman, asik. Kenapa?
1: Kayak menarik, terus tuh kayaknya dengan lagunya kayak berterikatan gitu, kayak pas nyangkut sih dengan anak sekarang.
0: Pas nyangkut ya? Makanya karena kalau lagu-lagu ini memang ngambil dari tentang kehidupan dari
1: Sandi.
0: Bisa dipotik, gak gitu juga kan? Maksudnya tuh memang yang disukai dengan anak-anak muda gitu loh.
2: Mungkin lirik gitu kan, banyak yang ngalamin, jadi itu pasti bakal relate di beberapa orang sebagian. Biar lagu tuh mencari pendengar yang masing-masing gitu kan, yang relate.
1: Boleh.
0: Oke, makanya Tuhan izinkan kamu ngalami dulu ya.
2: Itu saya mengalami, teman-teman jangan.
0: Dan senyum-senyum kayak bahagia banget dalam hati. Dan nonton mulutnya gini-gini, ya Allah bahagia banget gue hari ini. Oke, nah industri musik sekarang kan ibarat tuh berubah sangat cepat ya. Nama industri musik sekarang ini memang luar biasa ya. Karena ada TikTok, terus juga ada Instagram, ada YouTube, streaming dan sebagainya. Menurut Gifty sendiri, media sosial lebih banyak membantu musisi atau justru menjadi sebuah tantangan? Dan alasnya apa?
1: Kalau menurut aku sih, membantu juga pasti, tantangan juga pasti. Karena kalau membantu, kayaknya semua orang sekarang bisa viral dengan cara mereka sendiri-sendiri ya, Kak. Banyak juga musisi-musisi TikTok tuh yang ya baru karyanya mungkin 1-2 ya kayak kami lah. Tapi bisa jadi karya mereka itu viral di TikTok, soalnya dipakai oleh banyak orang, kemudian dia menjadi terkenal. Terus tantangannya itu karena sekarang makin masif ya media sosial, terus itu makin banyak pilihan ya. Kayak prasmanan gitu kan, kayak banyak lauk gitu yang mau diambil. Terus ya mungkin pendengarnya ada sedikit rasa kebingungan ya, banyak banget musik-musik baru yang masuk ini, kayak itu sih tantangannya. Terus sebagai band juga harus berusaha mencari celah gitu, bagaimana lagunya bisa beda dari yang lain, terus juga punya warna tersendiri lah, supaya di prasmanan itu paling mencolok nih 15 gitu.
0: Oke, berarti semua sebenarnya lagu-lagu yang kalian rilis itu benar-benar di apa ya, dipilah banget, baik dari liriknya, musiknya.
1: Iya, bisa dibilang dipilih sih, cuma kami berusaha untuk tidak menjadi orang lain sih. Memang berusaha hampir menjadi diri sendiri untuk menjadi ciri khas kan. Orang-orang lain juga melihat, mendengar, oh 15 tuh kayak gini loh. Bukan kayak 15 tuh kayaknya kayak gini lah, mirip band ini lah, enggak. Berusaha mencari karakter sendiri aja sih.
0: Oke, berarti ibaratnya mempertahankan dengan karakter kalian sendiri sebagai grup band ya, 15 sendiri, tanpa bukan berarti ngikuti pasaran seperti apa. Tetap dengan personal kalian dong, ini rilis dari kalian sendiri.
1: Tetap ngikutin pasar sih, cuma sembari itu tetap menjadi diri sendiri aja sih, Kak.
0: Oke, nah kalau diberi kesempatan berkolaborasi dengan satu musisi atau band Indonesia, siapa yang paling ingin kalian ajak dan alasannya kenapa?
2: Ini masing-masing atau
0: boleh masing-masing dan Sandi dulu.
1: Tahu jawabannya di Sandi.
2: Kalau saya sih Aska rocker sih, Kak.
0: Kenapa?
2: Karena rocker itu salah satu acuan sih. Lirik-liriknya, rima-rima itu untuk di Indonesia itu sangat sangat menyayat sih.
0: Oh gitu. Kalau dari Dandi?
3: Kalau saya, Kak, pengen Ahmad Dhani sih.
0: Kenapa?
3: Langsung top langsung
0: Wadidaw.
3: Pengen banget.
0: Alasannya apa?
3: Dia kan jenius banget di musik gitu. Jadi pengen banyak belajar dari dia.
0: Oke. Kalau dari Bagas, Imam?
1: India, Baskara.
0: Kenapa?
1: Karena
0: kayak aku suka gitu ya, lah. Pokoknya lagu Mata Air itu enak banget loh. Kayaknya tuh liriknya tuh bikin aku easy going banget gitu.
1: Karena gimana ya cara
0: Rocket juga bagus.
1: Bagus.
0: Kenapa?
1: India cara menulis lirik ya kan tadi di-mention oleh Kak. Memang cara India menulis lirik dalam tanda kutip memang sedikit unik. Cuman entah kenapa memang kayak apa adanya, terus ya relate banget dengan terutama Gen Z sekarang ya. Kayaknya memang Baskara India sih penyebab.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Musik Lecet Belajar Sumba yang disediakan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Tetap stay tune di YouTube RRI Jambinet, dan kamu sudah dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.id. Kita masih bersama dengan 15, ada Bagas Imam, Dandi, dan Sandi. Lanjut lagi, ini lagu yang kedua, lagu apa judulnya?
2: Ini Amara.
0: Amara. Wow, Amara. Ini adalah lagu tentang Sandi.
2: Bukan.
0: Oh, ini belum
2: Amaran juga dia. Saya yang bikin.
0: Tapi bukan tentang
2: orang tua.
0: Oh, tentang orang tua.
2: Tentang marah-marah.
0: Marah-marah. Jangan marah-marah. Marah-marah. Oke, teman-teman, dengarkan ya. Lagi teman-teman dari 15 dengan judulnya Amarah.

0: Musisi kan juga manusia biasa ya. Apa hal sederhana yang biasanya bisa langsung membuat personil 50 itu kembali happy setelah hari yang berat?
1: Yang bisa bikin happy sih,
0: oke,
1: seharian.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu, San?
2: Tidur sih seharian.
0: Waduh, luar biasa. Kalau kamu, Dandi?
3: Ngumpul.
0: Ngumpul ya, teman-teman ya? Ya,
3: bareng teman.
0: Itu ya. Oke, pernah gak kalian tuh mendapatkan komentar dari pendengar yang sederhana, tapi ternyata tuh sangat membekas sampai sekarang?
2: Wah, pernah.
0: Pernah
2: sih, Kak.
0: Boleh, ceritain sedikit.
2: Oh, kemarin tuh dari mama sendiri sih.
0: Apa tuh mama?
2: Pas dengerin nih, single pertama. Ini lagu orang gitu. Ini lagu orang nih gitu.
0: Dia gak percaya. Dia gak percaya, itu anaknya gitu.
2: Iya. Gitu sih, oh berarti aku bukan anaknya gitu.
0: Oh iya, enggak kayak gitu sih. Maksudnya. Iya, bukan anaknya, kagak.
3: Langsung rajo.
0: Iya, langsung ngambek. Cikin ah. Ada gak lagu yang pernah kalian dengarkan saat sedang jatuh, kecewa, atau kehilangan semangat? Lalu lagu itu justru membuat kalian untuk bangkit?
2: Ada sih. Lagu dari band luar sih, Kak. Dari band metal, Sleep Token. Judulnya Infinite Bath.
0: Oke, jadi kalau kamu dari ini?
3: Kalau saya sama juga dari band luar, My Chemical Romance, judulnya Cancer.
0: Oke, kalau dari Sunday, San?
2: Kalau dari saya sih Green Day sih.
0: Green Day?
2: Yeah, Last Night.
0: Oke, jadi ibaratnya bikin kamu bangkit lagi, cuy. Tapi emang Last Night itu sering banget di ini loh. Ya, sering bersiliweran di reel, bener gak sih? Di Instagram, bener.
4: Kayaknya ada cerita unik ya, Wan, di bahasa itu.
2: Jangan-jangan diungkit sih.
0: Kayaknya Bagas ini udah punya mancing-mancing dia. Oke, terus menurut kalian nih, apa masalah terbesar yang harus sering dihadapi anak muda sekarang? Takut gagal, takut tertinggal, overthinking, atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain?
2: Itu kayaknya semua yang
3: semuanya
2: anak muda sekarang.
0: Terus semuanya?
2: Iya kayaknya ya, karena sekarang kan orang udah lebih gampang mengakses kehidupan orang lain kan.
0: Iya.
2: Terus juga pasti nanti akibatnya gampang banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia di umur segini udah kayak gini, sementara aku masih kayak gini. Pastilah, pasti banyak banget gangguan-gangguan apa yang bisa dibilang mental ya.
0: Iya.
4: Kalau mas
0: Dandi mau ngomong kan, Mas Dandi sebagai orang tua ya.
2: Kan ketahuan ya.
0: Tadi kamu ada muda dia sih ya. Aduh, terus kalau ada anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi menjadi seorang musisi, tapi nggak percaya diri alias nggak pede dan takut mendapatkan komentar negatif, kalau pas ini netizen ya, apa yang ingin kalian katakan kepadanya? Untuk anak muda ini punya impian pengen jadi seorang musisi, tapi dia tuh kayak nggak pede, terus takut dengan komentar negatif. Netizen kan nomor satu Indonesia kalau udah komentar pedes gitu. Gimana? Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
3: Jangan peduli kan.
0: Apa lagi?
3: Udah, itu aja.
0: Oh.
3: Kalau aku sih, jangan peduli.
2: Simpel aja ya, Mas. Mungkin aja tukeran ya. Tuker posisi.
0: Oh, berarti gak usah peduli ya. Easy going aja. Terus, lebih penting mana nih bagi musisi muda? Punya bakat besar atau punya konsistensi besar? Mana?
2: Konsisten sih, Kak. Kalau bakat sih, pasti setiap perjalanan ada peningkatan, kan.
1: Bener sih, sekarang kayaknya ya balik lagi di era sosial media sekarang kan, bagaimana konteksnya buat karya, bagaimana konsistensi dari si pemilik karya ini berusaha untuk share gitu, memperkenalkan karyanya ke banyak orang melalui konten-konten mungkin, ya itu pasti perlu konsistensi yang cukup konsisten.
0: Oke. Nah, menurut dari kalian nih, dari Bagas, Imam, dan Sandi nih, Bagas, Dandi sama Sandi. Tuh nama Bagas Imam kan soalnya bagusnya dua. Menurut kalian, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Kapan? Menurut kalian nih, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Apakah ketika terkenal, punya banyak pendengar, atau ketika bisa membuat karya yang jujur?
1: Wah, kayaknya kalau berhasil ya,
0: sukses
1: gitu ya, Kak. Pasti ya, pasti lagunya udah banyak dengerin oleh banyak orang, terus juga bagi musisinya, sudut pandang musisi, kayaknya kalau musisi itu udah membuat sebuah album ya kan, album kan lumayan sulit ya buatnya karena lagunya banyak. Kayaknya kalau udah buat album terus albumnya berhasil itu gokil sih, baru sukses sebagai musisi. Okay. Dan konsisten pasti.
0: Oke, okay, jadi itu dulu dari tambahannya dari Sandi ataupun dari Dandi?
1: Mungkin sama sih kak.
0: Sama album. Ya. Album Bavito ya, berarti sudah menunjukkan bahwa dia berhasil sebagai musisi. Ya,
1: booming atau enggak itu tetap berhasil sih sebenarnya, udah melalui fase-fase drama yang bikin lagu kan.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku ke bagian atau segmennya tuh jujur-jujuran. Ini spontan ya. Jawab jujur-jujuran nih.
1: Jujur,
0: di sini di langit imes-imes tuh yang nama Jain. No no no. Dandi kamu harus jujur. Sandi sama Bagas ya. Nah siap-siap. Personnya paling seru kelas siapa? Yang sering kelas siapa?
1: Bagas.
3: Bagas.
1: Bagas drum kan.
0: Oke. Personnya paling perfeksionis siapa? Wih lama banget sih. Personnya paling perfeksionis siapa?
1: Ya semuanya sih kan.
0: Personil yang paling gampang baper?
3: Gak ada.
1: Bagas.
3: Bagas.
0: Oh, Bagas. Oh, Bagasnya. Bagas yang kisah.
3: Iya.
0: Bagas yang lagi di rumah lagi sakit. Kamu sahabat menghadapi cobaan ini ya. Karena mereka tuh terlalu jujur kata bilangin mumpung Bagas enggak ada ya.
1: Tahu.
0: Ya mampus. Sikit A gitu ya. Oke, okay. Personil yang paling susah diajak serius.
1: Andi.
3: Serius apa sih?
0: Ya serius lah. Nah, kalau Fitin pergi liburan bersama, siapa yang paling mungkin nyasar? Sana kan liburan nih. Siapa di antara kalian yang paling mungkin nyasar?
1: Bagas.
3: Bagas sih.
0: Bagas yang di rumah. Ya Allah Bagas, kok kamu? Udah aku gak bisa berkata-kata Bagas. Tumpah ya dia. Oke, okay. Nah kalau harus bertukar posisi dengan personil lain selama satu hari, siapa yang memilih posisi siapa? Dari Sandi dulu. Posisi. Di antara kalian nih, misalnya ada waktu bertukar posisi dengan personil lain, tapi mesti defitin juga. Siapa memilih siapa? Dari Sandi dulu deh. Sandi pilih siapa?
1: Bagas sih kak. Bagas yang di rumah.
0: Bagas rumah. Kalau dari Dandi?
3: Sandi sih kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Imam, Bagas Imam?
1: Bang Dandi.
0: Dandi? Hmm. Oke.
1: Okay. Kalian bercocok tanam.
0: Oke, okay. Lagu 15 yang paling cocok didengarkan saat jatuh cinta yang mana?
1: Ada sih tapi belum rilis.
0: Okay. Judulnya apa nggak apa, sebutin aja kan?
1: Itu sosial media itu tentang LDR gitu, awal-awal bumbu-bumbu percintaan gitu.
0: Ah gitu.
1: Iya.
0: Terus lagu yang cocok saat galau?
1: Sesal, amarah, masuk sih.
0: Masuk. Lagu yang cocok saat lagi butuh semangat?
1: Yang dewasa.
0: Yang mana?
1: Dewasa. Yang akan rilis di bulan depan.
0: Bulan depan September berarti ya?
1: Oktober.
0: Oktober. Jadi September lagu yang mana dulu nih?
1: Masih konten dulu kak.
0: Konten dulu?
1: Konten plus konten dulu baru rilis.
0: Gitu. Baik. Nah kalau Fitin harus menggambarkan band sebagai makna khas Jambi, kira-kira makanan apa dan kenapa? Kalau misalnya nih, Fitin ini menggambarkan band sebagai makanan khas. Makanan khas Jambi. Makanan apa dan kenapa?
1: Tempoyak sih.
0: Kenapa?
1: Karena buat candu.
0: Oke. Okay.
1: Candu.
0: Dani suka tempoyak?
3: Suka.
0: Biar kata tempoyak itu.
1: Tapi ada di seberang itu makan apa? Tempe ya mas?
3: Tempe.
1: Oh,
3: tempe.
1: Itu enak.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Oh gitu. Oke. Jadi asli. Kalau aku nggak suka tempe. Serigala tuh kayaknya baunya tuh nggak tahu ya.
1: Iya. Jujur.
3: Kasih.
0: Aku nggak suka tempe beneran. Aromanya tuh kayak menusuk-nusuk gitu loh.
1: Tempe itu yang kuahnya ini kan?
0: Iya, yang kuning itu yang kayak gulai gitu. Oke. Oke. Kalau itu menjadi sebuah emoji, emoji apa?
1: Emoji happy.
0: Oke, happy.
1: Nyengir.
0: Nyengir.
1: Ngejek sih kak.
0: Ngejek. Kamu terlalu ya. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya Taman Pro 2 Jambi Bengkulu Lampung Sengelian dan Palembang. Kita dengarkan lagi nih yang bakal dibawakan sama 15. Sebelum nanti kita lanjut lagi obrolan serunya yang ceria di pagi hari ini Musyara Cek Belajar Sumba. Selamat pagi yang lagi dengarkan di frekuensi radio dan di 99 FM juga melalui aplikasi RGTA streamer ID dan lagi nonton di YouTube-nya RR Jambinet. Silakan judul lagu yang hari ini, lagu yang ini yang belum dirilis ya?
1: Iya, yang dewasa.
0: Dewasa. Kita dengarkan bersama

0: Alright. Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Ayo,

0: Oke, lanjut lagi nih, kita ngobrol serunya lagi nih ya, Fitin, Sandi, Dimas, dan Dandi. Setelah perjalanan yang sudah dilalui, apa target terbesar Fitin yang saat ini sedang dikejar?
1: Yang saat ini sedang dikejar, yang paling dekat itu merilis EP sih, Kak.
0: EP?
1: Iya, EP. EP itu berapa lagu ya?
2: Empat, lima
1: lagu kayaknya. Berarti mungkin masih ada sisa dua lagu lagi kita ya. Habisin demo-demo yang ada sih, Kak, dikumpulin jadi EP nanti.
0: Oke. Nah, adakah karya atau proyek baru yang sudah dipersiapkan dan boleh sedikit buat dibocorkan kepada teman terbaik Prodo Jambi, Bengkulu, Singalia, dan Palembang?
1: Karya baru?
0: Single. Boleh kasih bocoran?
2: Single baru yang bakal rilis sih, Kak. Kalau untuk yang lainnya lagi proses sih, belum benar-benar fit.
0: Berapa lagu yang saat ini lagi dalam proses ibaratnya boleh dibocorkan ke teman Pro 2?
2: Palingan sisa satu lagu lagi sih yang belum fit.
0: Yang judulnya?
2: Itu
1: Bertahan.
0: Kalau Dewasa ini tinggal apa lagi?
2: Tinggal launching, Kak, untuk aku.
0: Launching aja.
2: Udah.
0: Kalau dari yang baru disebutin, yang sebutin tadi apa namanya?
2: Bertahan
0: itu dalam proses?
2: Masih cari nyaman sih, Kak, feel-nya tuh.
0: Feel-nya belum ketemu ya, yeah. Feel-nya atau jiwanya belum ketemu, soul-nya. Oke, okay. Nah kalau satu hari nanti 15 itu bisa tampil di panggung impian kalian, panggung seperti apa yang ingin kalian taklukkan?
1: Pesta Pora?
0: Kenapa?
1: Gak tahu, langsung aja terlintas Pesta Pora.
0: Itu kayaknya banyak-banyak yang pengen di situ ya?
1: Kayaknya
0: event itu sampai nasional banget ya?
1: Seru banget nih kayaknya.
0: Iya.
1: Keren sih kalau main di Pesta Pora sih.
0: Oke, karena memang dinantikan banget udah ya, benar-benar luar biasa ya. Baik, kalau apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15? Apa yang kalian buktikan dari karya-karya 15 ini?
1: Yang pengen dibuktikan dari karya 15?
0: Iya, melalui karya-karya 15. Apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15?
1: Cukup menjadi diri sendiri aja sih. Ya, lu gak perlu jadi orang lain untuk berhasil kok. Cukup jadi diri sendiri kayaknya bakal menjadi pembeda dari orang lain.
0: Oke. 10 tahun dari sekarang, kalian ingin melihat 15 itu menjadi seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Ke depan berarti ya.
1: Amin.
0: Pengen jadi apa 15 ini? Pengen jadi seperti apa?
2: Seharusnya lebih dari yang sekarang sih, Kak. Kalau konsisten ya. Mungkin bukan mainnya di Jambi lagi kan. Ibarat tuh adalah main di daerah-daerah yang belum pernah kita samperin gitu kan.
3: Mungkin internasional.
0: Gimana maksudnya?
3: Mungkin internasional, Kak.
2: Amin.
0: Kalau dari Bagas?
1: 15, bisa juga harapan ya sih ya. 10 tahun lagi, kayaknya 15 ada kantor sendiri, terus sama teman-teman bareng, terus mungkin tour jalan-jalan bareng, gitu sih pengen.
0: Oke, kita aminin loh, bukan sombong. Makanya aminin, itu gak usah kita punya mimpi
1: amin,
0: ya
1: amin.
0: Karena kalau gak ada mimpi, kita tuh gak bakalan semangat buat aktivitas, benar gak sih? Oke, kalau suatu saat lagu 15 ini didengarkan oleh seorang yang sedang mengalami masa sulit atau apa yang, ibaratnya lagu ini kan, kalian punya lagu nih, didengar seorang yang sedang dalam mengalami masa sulit, apa yang kalian harapkan orang tersebut rasakan setelah mendengarkan lagu kalian? Apa? Dari seseorang yang mendengarkan lagu dia dalam kondisi lagi masa sulit, apa yang kalian sampaikan?
1: Misalkan ada orang ya, misalkan denger orang lagi denger lagu Amarah misalnya.
0: Iya, lagi itu memang dalam kondisi itu mengalami terus, masa sulit banget.
1: Terus dia duduk di dalam sipnya sendirian gitu
2: enggak. Di situ. Dalam sipin. Oke.
0: Ya Allah, Bagas kamu.
1: Terus tahan men, jangan men.
2: Mungkin lagu itu sebagai penahan kan, percaya bahagia kan
0: gitu
2: kan. Mungkin lagi bahagia gitu kan. Gak jadi nih nyebel.
1: Ya kayaknya ini aja sih.
0: Yang kalian harapkan dirasakan setelah mendengarkan lagu kalian.
1: Ya di lagu Amarah tuh kan juga nyampein kayak berdamai dengan masalah, dengan amarah. Terus percaya aja deh kalau bahagia tuh pasti menunggu gitu. Jadi hidup seperti biasa aja, semuanya udah terencana dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa.
2: Semoga lebih tenang.
0: Tapi kalau Dani kagak. Kalau Dani tuh gini lah, jangan minta pilih.
1: Jangan.
0: Ditarik ya. Kalau dia nggak dijodohin lagi. Jangan Dani.
2: menjerumuskan.
0: Iya, dan ini mau menjerumuskan ya. Nah, banyak lanjut lagi nih. Banyak nih sekarang balik lagi ke pesan anak muda Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu dan Sungai Etam. Lampung juga ya, Bengkulu, yeah. Sungai Etam dan Palembang. Terus Jambi. Banyak anak muda sebenarnya tuh punya bakat, tapi berhenti karena merasa dirinya tuh belum cukup hebat. Apa pesan 15 untuk mereka?
1: Kalau mereka udah ada kepinginan buat karya apapun itu ya, nggak mesti lagu sih, mungkin lukis atau kayak mana. Kalau udah kepinginan, gas aja sih. Kayaknya ya,
2: mesti hebat sih kak.
1: Iya.
2: Yang penting konsisten.
1: Terus perkara itu nanti didengarkan orang atau disukai orang itu nanti aja lah. Yang penting nanti setelah detik-detik terakhir kehidupan nggak ada penyesalan lagi gitu kak. Yang penting at least aku udah mencoba yang terbaik. Hasilnya nanti ya udahlah gitu. Gak ada penyesalan sih. Kalau udah pengen gas aja. Gak usah peduli yang lain.
0: Nah, kalau gagal adalah bagian dari sebuah perjalanan.
1: Ya.
0: Bagaimana cara kalian sendiri untuk berdamai dengan kegagalan?
1: Dengan gagal marah.

0: dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi? Apa? Hal apa yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi?
1: Hal yang berani harus dilakukan anak muda.
0: Iya.
1: Sekali lagi aku tekenin, berani beda dari orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena nantinya kamu bakal punya daya unik sendiri gitu. Bakal beda dari prasmanan yang aku bilang tadi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak, oh misalnya lu semuanya warna biru, terus ih ada warna pink nih, bakal unik gitu. Bakal dia nanti bakal milih dia sih gitu.
0: Okay. Berani aja sih. Harus berani ya. Mm-hmm. Nah, untuk anak muda Jambi yang sedang membangun karya anak muda Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang nih, yang sedang membangun nih karya mereka, baik musik, seni, konten, bisnis, atau bidang lainnya, apa pesan yang ingin Fifty titipkan buat mereka? Dan berbagai hal nih.
2: Tetap semangat sih, konsisten, pasti.
0: Oke, konsisten. Nah, yang terakhir nih, kalau boleh berikan satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang pada siang hari ini mendengarkan, kalimat apa yang disampaikan dari Sadi dulu deh.
2: Tetap semangat, percaya diri itu penting kan, pede, mampus lah.
0: Kalau Dandi?
3: Bingung juga ya, apa ya?
0: Iya. Kamu jangan bingung-bingung. Ayo, Dan.
4: Kata-kata hari ini.
3: Kata-kata hari ini.
0: Ayo, Dan. Serius loh, Dan.
3: Tetap semangat. Sama kayak Sandi aja.
2: Semangat mengurus keluarga.
0: Semangat mengurus keluarga.
3: Nah, itu betul. Itu yang pertama.
0: Cie. Oke, dari Bagas.
4: Satu kata untuk teman-teman Pro 2.
0: Iya. Buat semuanya deh. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
1: Gas, Lur.
0: Yes, Lur. Gitu aja. Dulur. Dengar dulur. Oke, teman-teman baik Pro 2. Nggak berasa banget ya. Kita sudah sampai di penghujung musik lecet belajar subar ini. Dan banyak cerita, banyak inspirasi juga. Dan tentunya energi positif yang kita dapatkan dari perjalanan 15. Tentang musik mereka, proses, sampai berkeberanian berkarya, dan bagaimana terus melangkah mengejar mimpi. Terima kasih banyak 15. Makasih Bagas. Sandi, Dandi yang sudah hadir berbagi cerita bersama kita. Semoga karya-karya kalian terus berkembang, amin. Semakin didengari dan menjadi penyemangat bagi anak muda dimanapun mereka berada,
3: amin.
0: Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah bergabung, baik dari Jambi, Palembang, Sungai Liat, Lampung, dan Bengkulu. Tetap dukung musik lokal, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Saya Pes Tanggang, pamit undur. Tetap dengarkan Pro 2, karena musik menyatukan kita dan inspirasi.

0: you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Gajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai, apa kabar di weekend yang cerah ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga semuanya dalam keadaan lancar jaya ya. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2, video yang nemenin kalian ya untuk santai siang sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Terus untuk yang pengen ikutan request, aku buka dulu kesempatannya untuk yang request lewat WhatsApp kita di 0811 7322330 ya. Langsung aja teman Pro 2, nanti lagu-lagu yang kalian request bakal video putar. Untuk yang pengen gabung lewat live TikTok, sabar dulu ya, sabar menanti. Oke deh kalau gitu, selamat menikmati weekend ini teman Pro 2. Video temenin untuk mengawali kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist.

0: young rock star.
1: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tuh. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk jalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadar Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu. 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo balik lagi bareng sama Vidya. Dan tentunya kita masih di gelaran Prodo Hitlist ya. Thank you banget untuk para fanbase-nya Berbinar ya, yang sudah bergabung untuk siang hari ini, teman Prodo. Ada banyak ini teman Prodo, fans Berbinar semua ya, yang request untuk siang hari ini. Dan mudah-mudahan yang sudah pada ngedengerin lagunya tadi udah pada puterin, Sabrina Leonor yang judulnya Selesai ya. Masih dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Kalau kamu pengen ikutan request boleh banget teman Pro 2. Aku tunggu ya untuk kebersamaannya di WhatsApp kita di 0811 73 22330.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi, punya sampah.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Ungu di ujung hari yang sudah temani kita hingga pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, di sini ada yang suka ramen gak sih? Ya. Siapa nih yang kalau lihat ramen langsung gitu, kayak auto langsung pengen ngirup gitu ya, teman Pro 2. Aku kalau makan mie instan tuh berasa kayak lagi makan ramen gitu. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, sama-sama mie gitu kan. Tapi ya ramen tuh emang ada sensasi bedanya sedikit sih sama mie instan gitu. Tapi aku nggak tahu, balik ke selera masing-masing ya. Kamu lebih suka mie instan atau ramen dengan kayak bumbu gitu, teman Pro 2. Tapi by the way, kami tahu nggak sih, teman Pro 2, ternyata ramen itu ya bukan asli dari Jepun, alias bukan dari Jepang. Karena menurut Japan National Tourism Organization gitu ya, ramen ini awalnya justru malah dari Tiongkok, teman Pro 2. Terus akhirnya berkembanglah di Jepang sampai jadi makanan yang kita kenal sekarang gitu. Nah kalau di Jepang itu, ramen ini mulai populernya justru malah di abad ke-20, bahkan sekitar tahun 1910-an gitu ya. Itu sudah dijual di sebuah restoran Tiongkok di Asakusa di Tokyo. Cuman uniknya nih, teman Pro 2, mie ramen itu dibuatnya pakai kansui. Jadi larutan basah yang bikin teksturnya tuh jadi kenyal gitu. Nah kuahnya juga macam-macam, ada miso, ada tonkotsu, sampai ada seafood gitu ya. Kamu lebih suka yang mana nih, teman Pro 2? Kalau makan ramen kuahnya apa? Miso, tonkotsu, atau seafood? Miso sih enak ya, miso, terus seafood juga enak sih ya. Enak semua deh, tonkotsu juga enak. Kayaknya aku yakin banyak deh pecinta ramen di sini ya, teman Pro 2. Karena jadi satu mangkok ramen itu kalau dibilang tuh bukan cuma enak ya, tapi juga punya perjalanan sejarah yang panjang. Intinya seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau seandainya kamu makan ramen, kamu ingat lagi, ini bukan dari Jepang. Tapi emang katanya ya, yang sudah pernah ke Jepang, ramen Jepang itu enak ya. Tapi katanya ya, katanya nih ya, lebih enak lagi kalau ramyeon Korea. Nah aku gak tahu nih mana sesungguhnya yang enak, karena sampai hari ini yang aku tahu cuman rasa asli dari mie instan. Dari ramen instan ya kan, mie instannya Indonesia. Aduh udah itu juara sih kalau untuk kita ya. Tapi kalau untuk yang instan-instannya, untuk yang udah ada dijual kayak ramen ataupun juga ramyeon, aku lebih suka tetap ramen sih kalau aku. Tapi gak tau ya kalau nanti kalau udah ke Jepangnya langsung atau ke Koreanya langsung gitu. Karena katanya nih perbumbuannya agak beda-beda tipis gitu. Dan rasanya juga agak beda-beda dikit gitu, teman Pro 2.

Teman pro 2 ada yang lagi hamil gak? Atau mungkin lagi ngidam sushi tapi takut gak boleh? Kata orang sih gitu ya, kalau ibu hamil itu gak boleh makan sushi, teman pro 2. Ternyata gak semua sushi harus dihindari loh, teman pro 2. Ini kalau menurut dokter Diana F. Suganda ya. Jadi yang sebenarnya perlu kita skip itu ketika lagi hamil adalah sashimi atau sushi dengan ikan atau dengan seafood mentah, itu gak boleh. Karena itu bisa mengandung bakteri dan juga parasit. Tapi kalau misalnya sushinya udah dimasak matang nih, misalnya kayak ayam atau tuna mateng, nah itu masih boleh teman pro 2 untuk dikonsumsi. Dan yang penting itu perhatikan juga saus sama soyunya, karena tinggi natrium kan gitu. Dan soyunya sih sebaiknya cukup sekitar 1 sendok aja. Jadi sebenarnya bukan sushinya yang jadi masalah, tapi isiannya mentah atau mateng teman pro 2.

Setiap hari ku siram sendiri, wahai Melati, kau cantik berseri.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya untuk saat ini ya, kita tahu Indonesia di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, dengan kondisi cuaca yang juga kurang bagus, kurang bersahabat, bahkan dengan udara yang buruk. Bahkan untuk Bengkulu sendiri, udara seperti ini ya masih akan terus berlanjut ya teman Pro 2. Dan kita tahu juga banyak banget yang di luaran sana sekarang lagi sakit, ada yang sakit tenggorokan, ada yang batuk, ada yang flu teman Pro 2. Karena lagi musim pacaroba nih ya, jadi flu itu gampang banget untuk datang. Dari debu-debu yang kecil-kecil bisa bikin kita bersin-bersin, batuk, demam, sampai badan kita tuh jadi lemas teman Pro 2. Nah jadi kalau kamu mungkin sekarang lagi flu, lagi gak enak badan, jangan cuma fokus ke minum obat aja ya, tapi asupan makanan sama cairan itu juga penting teman Pro 2. Perbanyak konsumsi air putih, terus kalau bisa makan makanan yang berkuah seperti sup-supan gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk konsumsi buah teman Pro 2 yang kaya vitamin C, kayak jeruk, kiwi gitu ya. Terus misalnya pilih makanan yang mengandung air kayak melon, terus pepaya yang ada seratnya, plus makanan yang berprotein seperti telur. Makannya tuh gak perlu banyak sekaligus, tapi yang penting cukup dan bergizi teman Pro 2. Dan sebaliknya tahan dulu nih kayak gorengan, makanan pedas gitu ya, kafein yang berlebihan, minuman tinggi gula gitu. Ingat teman Pro 2, makanan itu gak bisa menyembuhkan flu secara instan ya, tapi setidaknya nih nutrisi yang cukup dan istirahat yang cukup itu bisa ngebantu tubuh kita jadi lebih optimal melawan infeksi ya. Jadi mulai dari sekarang coba untuk konsumsi makanan-makanan sehat, minuman-minuman yang sehat juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bebek, Tete Bebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman,

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video temani tentunya untuk siang hari ini ya. Kita masih di santai siang. Cuaca siang ini gak terlalu panas ya, teman Pro 2. Justru malah lumayan berangin ya, cukup kencang teman Pro 2. Jadi hati-hati buat kalian semuanya yang ada suka duduk-duduk di bawah pohon. Emang enak banget sih ya, tapi kalau berangin kayak gini kayaknya mendingan dihindari ya teman Pro 2. Pina masih akan hadir dengan informasi seputar olahraga. Kita bakal ngomongin soal dunia otomotif yang lagi rame teman Pro 2. Tapi ini bukan soal balapannya, tapi soal protes antar federasinya ya. Apa tuh? Stay tune makanya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

LPPR RI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih video temani untuk hari ini. Dan informasi kali ini ada sangkut pautnya ya, tentang meninggalnya seorang influencer perempuan. Ya sebenarnya ini sih tiba-tiba aja gitu ya, jadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus ini gitu ya. Ramai banget tentang produk Whip Pink, teman Pro 2. Produk berwarna pink yang terlihat lucu dan eksklusif ini ternyata berisi gas nitrous oxide atau N2O. Sebenarnya gas ini tuh biasa dipakai di industri makanan ya, untuk membuat whipped cream supaya bisa cepat ngembang gitu. Tapi yang bikin warganet curiga adalah desain dan cara promosinya yang terlihat terlalu mewah untuk sekedar gas dapur gitu. Padahal kalau dipakai sesuai fungsinya di dunia kuliner, nitrous oxide ini tergolong legal dan aman. Dan masalahnya itu muncul kalau gas ini disalahgunakan di luar peruntukannya. Jadi ya, penting banget untuk tahu fungsi asli produk sebelum ikut tren yang lagi viral.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pradue, satu lagu miliknya Super Kids lewat Playgirl yang udah temani kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan video cukup gak sampai di sini untuk gelaran kita di santai siang dalam info olahraga ya, dalam Pro Sport teman Pro 2. Dan selanjutnya Pida bakal ngajakin kamu untuk menyimak Indonesia Top 20 untuk pekan ini. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Indonesia Top 20.
4: Indonesia Top 20.
5: 5 4 3 2 1.
3: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia.
6: Indonesia Top 20.
0: FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Bengkulu, apa kabarnya kamu? Gimana weekendnya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nugas, lagi kerja, atau mungkin lagi pada rebahan sambil scrolling media sosial, semoga semuanya dalam keadaan baik ya kaliannya. Aku Vidia, teman Pro 2, seperti biasa selama beberapa waktu ke depan aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 Bengkulu ya. Nah, di sini kita bakal ngitung mundur 20 lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini ya, teman Pro 2. Lengkap ya dengan kabar-kabar terbaru ya dari para musisinya. Jadi jangan kemana-mana, siapin volume yang pas dan kita bakal mulai perjalanan musik minggu ini dari posisi 20. Untuk pekan ini, teman Pro 2, posisi 20 diisi oleh Dia lewat lagunya

Ria posisi 20 minggu ini dia dengan EA. 20.

18 teman pro 2 ada Pici Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Cuman aku nggak tahu ya, sebahagia apakah Pici Kota sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat tapi memang penggemarnya terus bertambah ya teman pro 2, terutama dari kalangan anak muda yang merasa kayak relate banget gitu ya dengan tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya. Nah kalau hari ini kamu lagi butuh semangat, ya semoga sih lagu ini bisa jadi teman yang pas ya. Ayo teman pro 2 naik ke posisi 17 untuk pekan ini. Ada Adrian Khalim lewat lagunya 2001 kali. Ini juga jadi salah satu musisi Indonesia yang memang konsisten banget ya untuk menghadirkan karya dengan kualitas produksi yang keren.

Di urutan 15 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian ya, lewat lagunya Takkan Terulang. Dan di lagu ini kolaborasinya sama Vanessa itu menghadirkan kombinasi vokal yang menarik ya kalau kata aku. Dan Roni sendiri saat ini termasuk jadi salah satu penyanyi muda yang cukup produktif ya, dan dia pun juga sering tampil di berbagai panggung musik. Nah, untuk posisi 15 di pekan ini itu ada Lomba Sihir lewat lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini versi mereka dari Melompat Lebih Tinggi ini berhasil ya, kayaknya menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya. Tengok berdua, Lomba Sihir di posisi 14, Melompat Lebih Tinggi.

0: gaya aku.
1: Mantap.
2: Teman Pro 2, kalau kamu tuh orangnya yang aktif banget misalnya gitu ya di media sosial, kemungkinan besar pasti kamu pernah dengar lagu ini berseliweran dong, ya kan? That Bill lewat spontan tanpa uhui. Untuk pekan ini Teman Pro 2 ada di posisi 12 ya. Dan popularitas lagu ini juga terdorong gitu ya oleh berbagai konten kreator yang menggunakan potongan lagunya untuk video mereka Teman Pro 2. Kalau kata aku sih That Bill sukses ya menciptakan lagu yang punya karakter unik, terus mudah dikenali gitu. Terus judulnya juga sudah cukup mengundang rasa penasaran. Aku pikir tadinya dia bakal kolaborasi sama Bang Komeng ya, ternyata enggak uhuy. Oke deh Teman Pro 2, naik ke posisi 11 ya. Untuk pekan ini ada si suara lembut ya, ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

di top 10 ya. Untuk pekan ini 10 besar ada Fajar Nur lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah, aku cuma mau ngingetin aja buat kamu ya yang pengen banget lagu-lagu dari musisi-musisi favoritnya itu bisa masuk ke chart top 20. Syaratnya kamu harus sering-sering request lagu-lagu dari idola-idola kamu teman Pro 2 supaya ya lagu tersebut bisa masuk ke chart top 20 dan bisa kita putar setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau tadi ada Fajar Nur gitu ya di posisi 10 pekan ini, naik ada si Cegil Nabila Takia di posisi 9.

0: posisi 8 tempat Pro 2 ada Sal Priadi lewat lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan kalau kata aku sih Sal Priadi selalu berhasil ya untuk menghadirkan karya yang terasa berbeda gitu, dengan gaya penulisan yang khas, dan dia itu mampu nyampein emosi secara sederhana namun mengena. Aduh. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang kembali memperlihatkan kekuatannya Sal sih sebagai storyteller dalam dunia musik Indonesia. Dan lagu terbarunya ada kan? Foto Kita Blur. Sayangnya lagu itu belum masuk ke chart top 20 karena memang ya harusnya kamu rajin-rajin request ya teman produser supaya lagu-lagunya bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita naik-naik terus deh. Naik kali ini di posisi 7. Walaupun naik, tapi sebenarnya Sabrina Leonor ini turun dari posisi sebelumnya ya, lewat lagunya Haha.
1: 7, monggo.

ya dengan posisi jawara kita untuk pekan ini. Tapi tunggu dulu, di posisi 4 pekan ini teman Pro 2 ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Harusnya ini kolabnya sama ini ya, sama Afgan ya, Kacamata. Bernadia masih jadi salah satu penyanyi perempuan paling bersinar sih untuk saat ini ya. Lagu-lagunya konsisten ya, mendominasi playlist dan media sosial karena memang liriknya sangat relate gitu dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu Rabun Jauh ini kembali menunjukkan kemampuan Berna dalam menyampaikan cerita yang emosional tapi tetap sederhana teman Produa. Dan langsung aja kita ke top 3 untuk pekan ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa kali ayo, bukan selama lebaran aja kan?

0: Even kembali ya menghadirkan lagu yang penuh emosi dan menyentuh hati. Jadi gak heran lah ya kalau lagu ini tuh langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar ya. Dan tanpa terasa teman Pro 2 ya, 19 lagu untuk pekan ini sudah aku hadirkan buat kalian.
1: Indonesia Top 20.
0: Siapa yang ada di posisi puncak untuk Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu teman Pro 2 dari posisi 20. Di posisi 20 untuk pekan ini ada Dia lewat lagunya EA. Posisi 19 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Naik posisi 18 Pice Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. 2001 Kali miliknya Adrian Khalif ada di posisi 17. Naik kembali ke posisi 16 nih teman Pro 2, ada Ariel dan Raisa lewat lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian ada di posisi 15. Naik ke posisi 14 nih, ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. 1000 Kali miliknya Gia Indrawari ada di posisi 13. Teman Pro 2, Dead B lewat Spontan Tanpa Uhuinya kali ini ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Nadiem Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Fajar Nur ada di posisi 10 lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan di posisi 9 ada Nabila Takia lewat Cegil. Naik ke posisi 8 teman Pro 2 pekan ini diisi oleh Sal Priadi lewat lagunya ada titik-titik di ujung doa. Haha, lewat lagunya Sabrina Leanor ada di posisi 7. Sempurnanya Aku dari NPD itu ada di posisi 6. Dan di top 5 kita ada Shell on 7 lewat lagu barunya Sederhana. Rabun Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 4. Dan top 3 kita diisi oleh Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. And the runner up kita ada Even 17 lewat Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau gitu siapa ya yang ada di posisi pertama untuk pekan ini? Langsung aja kita persembahkan, ini dia, And Now featuring Ari Lesmana lewat

0: Indonesia Top 20.
1: Aku sih gak heran ya kalau untuk minggu ini sesi potret berhasil berada di posisi puncak dan menjadi lagu Indonesia nomor 1 pilihan pendengar di Bengkulu. Jadi aku ngucapin selamat untuk Enau dan Ari Lesmana. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Indonesia Top 20 Bengkulu untuk pekan ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan kita dari posisi 20 sampai 1 ya. Aku Vidya pamit dulu, jangan lupa untuk tetap dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka secara legal dan tentunya terus request lagu favorit kamu. Sampai ketemu lagi di Indonesia Top 20 Bengkulu untuk minggu depan. Stay happy, stay healthy, and tentunya stay tuned di RRI Pro 2 Bengkulu. Bye bye, dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.

0: 102, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM.
3: Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini Deri, boleh Bapak pinjam tangganya Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu Dek.
3: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
1: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia International Top 20.

Manapun kalian berada ya, untuk pekan ini kembali lagi ya bareng sama aku Vidya di International Top 20 ya. Kita bakal ngomongin soal lagu-lagu yang paling hits, paling sering diputar dan paling bikin kamu ketagihan.

gitu deh teman pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja ini dia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Number 3.

untuk pekan ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita denger. Salah satu musisi yang dia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya, Charlie Puth bareng sama Diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home. Number 7.

tiga girl group yang lagi hits banget ya, Seraphim, Eilidh, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ini dia BTS. Number 40.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

kedua. Ada Benson Boone kali ini di posisi ke-10 ya, lewat lagunya The Time of My Life. Lagu yang rilisnya pas ulang tahunnya ya, Kemenpora 2 ya. Dan ini menampilkan vokal emosionalnya Benson dengan video musik penuh aksi unik bernuansa teatrikal. Kamu udah nonton belum sih? Kalau aku sih udah lihat ya. Dan lagunya, pikir ini lagu cover tadinya, tapi ternyata bukan. Kirain lagu Time of My Life gitu. Lagunya siapa itu? Lupa deh aku. Gloria Estefan apa gitu ya? Udah deh, kita lewatin ya teman pro 2. Masuk ke posisi 9 ada Sam Smith, Oh My Mother. Number 9.

posisi 7 aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams Opera 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Ah, ini dia. TNT lewat Curtis sama Bro 2 dengan posisi 6.

Ke Harry Styles teman berdua. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3 teman pro 2 yang semakin dekat nih dengan posisi 1. Medali perunggu asik minggu ini di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya lewat lagunya Dracula. Number 3.

0: Teman Pro 2 lewat lagunya Where Is My Husband? Where Is My Husband? Teng teng teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energetic gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan Where Is My Husband. Nah, yang ditontonin itu yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Namjoon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoon Ji, terus Jaehyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu Teman Pro 2 yang ada dari nomor 20.
1: International Top 20.

0: nomor 2, posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS nomor 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Teman Pro 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita teman Pro 2, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jennie ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita teman Pro 2 ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry. And this is winner of the week, the number 1. Yeah.
1: Ice. Yeah.

selesai ya, 20 lagu teratas untuk minggu ini udah selesai kita putar semua. Dari posisi 20, dari Taylor Swift sampai Drake ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih untuk minggu ini teman Pro 2? Yang penting jangan lupa ya buat terus request lagu kesayangan kamu biar bisa naik peringkat atau bertahan di chart minggu depan. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku Vidya pamit undur diri, tetap ceria ya, tetap dengerin musik favorit kamu, and see you next week di International Top 20. Bye bye. International Top 20.

0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya, bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Bogor, Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah temenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini
3: band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu. Oh,
1: kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
1: Yes.
3: Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
2: Oh iya.
0: Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Ya. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Halo. Ya. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Dicabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar. Saya Peto di keyboard.
5: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita bisa yang baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan si Candy-nya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik sendiri,
0: ya.
1: Bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Yeah. Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Oh, iya,
0: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
0: Mm-hmm.
3: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasihan gitu ya.
3: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi tibor di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh. Dibuli karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Iya.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: Asik.
1: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orang itu nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi ya Tata Pipi.
1: Bukan. Tata Pipi Sasa. Iya. Cucu. Iya.
3: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
5: Iya, nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
5: Oh, masuk sih.
1: Benar.
5: Di Depok ya, Depok. Oke. Nih.
4: Enggak, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
5: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
5: Oke.
4: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sin dulu
2: gitu. Nih, tarik lagi ya. Berarti
4: dia bakal minta royalti kali ya.
5: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki, jangan sampai enggak.
5: Atau enggak, mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul.
5: Nama anaknya ada ceritanya nih, kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
5: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
4: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
5: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
5: Oh.
4: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara, dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar rencana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
5: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
5: Oh benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
5: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api? Ada api, ada tisu? Satu, dua, tiga.
5: Oke. Wah seru banget ya teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
5: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
2: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
2: Sebenarnya di sini tuh cuma memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
2: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya kan, jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir.
0: Sumpah.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar. Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi gigs lagunya Marah itu kan, dia nangis.
2: Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya,
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kita tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran
1: tapi. Iya.
0: Jadi gini, satu kepala dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik, galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga. Di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadain, terus dia seneng. Dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya itu bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish. Karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Oke. Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau yang masa depan? Terima kasih, masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya? Mungkin ada cerita unik dari produksinya?
3: Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Udah ceria
0: kamu.
2: Tuh, Hello Ceria. Ceria. Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya, hmm? Udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: hello kamu. Banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Kan memang laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang
0: iya.
1: John Prentice nih, oh, gengsi iya, banget guys. Cetendol.
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Coret-coret
2: aja. Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya nggak kabur. Tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu nggak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang yang sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya? Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya? Nggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: kayak Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus berjumpa pula. Oke, gue jadi orang.
0: Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi benar bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau itu jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
0: Jadi enggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih
0: panas. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Oh, iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok juga bisa.
1: Di semua platform musik

0: waktu itu.
1: Oke, wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
2: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Dan pastinya setelah kita ngobrol-ngobrol bareng musikpreneur tadi, gue bakalan ngasih tau lo seputar informasi yang mungkin seru ya di minggu ini ada apa aja. Pastinya banyak banget ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakal kasih tau rekomendasi film di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Produ FM. Semen terbaik.

Teman Pro 2, aku masih di Pro 2 dari Bengkulu. Hari ini teman Pro 2 dan teman Pro 2 siap-siap ya. September nanti Stadion GBK akan kembali bergemuruh. Yang mana Timnas Indonesia sudah punya jadwal lengkap untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan menariknya lagi nih, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Dan laga perdana Garuda akan berlangsung pada Jumat 25 September menghadapi Singapura pukul 20 teman Pro 2 di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah itu Indonesia akan bertemu Malaysia pada 28 September di jam yang sama, dan pertandingan terakhir di fase grup Garuda bakal menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober pukul 19.30. Dan Indonesia tergabung di grup A itu bersama Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh, dan targetnya jelas jadi juara grup dan melaju ke final. Nah teman Pro 2, catat tanggalnya dari sekarang ya, siapa tahu nanti kita bukan cuma nonton pertandingan tapi juga ikut merasakan momen bersejarah di kandang sendiri. Karena sepak bola bukan cuma soal 11 pemain di lapangan tapi juga jutaan doa dan dukungan dari seluruh Indonesia.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia.

Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Teman Pro 2 Koma Seri Pro 2 RR Bengkulu, di hari ini Teman Pro 2 kita sudah berada pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat dan kurang lebih lagi 3 menit lagi kita akan

Dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu teman Pro 2 di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Masih di sore ceria ya. Dan nanti pada pukul 20, teman Pro 2 bakal ada Pro DJ yang menemani kamu bareng Aurela dan Nabila di malam hari ini. Nanti mereka bakal bahas tentang kegiatan di malam minggu nih, mau jalan atau mager di rumah. Jadi kamu bisa juga gabung ngobrol bareng Aurela dan Nabila malam ini, teman Pro 2, karena nanti kita juga live di TikTok Pro 2 Bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Produser, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kamu pengguna Instagram atau Facebook dan masih di bawah 18 tahun, ada perubahan yang wajib kamu tahu nih Teman Pro 2. Jadi Meta, perusahaan yang menaungi Instagram dan Facebook, akan menerapkan sejumlah pembatasan baru untuk pengguna remaja untuk saat ini masih di Amerika Serikat ya. Dan salah satunya yaitu waktu penggunaan bakal dibatasi maksimal 2 jam sehari. Ada juga yang namanya jam malam, mulai tengah malam sampai jam 6 pagi, dan akses bakal dibatasi pada jam tersebut. Dan tidak hanya itu Teman Pro 2, notifikasi juga akan dikurangi selama jam sekolah, yaitu pukul 8 sampai 15, dan fitur like dan reaksi juga akan disembunyikan secara default. Sementara filter yang bisa mengubah penampilan itu dilarang untuk akun anak-anak. Dan beberapa pengaturan ini hanya bisa diubah dengan persetujuan dari orang tua. Meta juga akan meningkatkan sistem pemeriksaan usia dan memberikan notifikasi tertentu kepada orang tua terkait interaksi anak dengan orang dewasa. Dan aturan ini muncul sebagai bagian dari penyelesaian gugatan di Amerika Serikat Teman Pro 2. Tapi apakah nantinya bakal diterapkan juga di negara lain termasuk Indonesia? Itu sampai saat ini belum ada kepastian. Jadi Teman Pro 2, media sosial memang seru ya. Tapi jangan sampai waktu kita yang dikendalikan sama layar. Jadi tetap bijaksana menggunakan media sosial dan tetap hati-hati selama menggunakan media sosial yang kamu pilih untuk mengekspresikan perasaan atau kehidupan sehari-hari Teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman berdua, siapa nih yang pernah ngomel karena kuota internet belum habis tapi masa aktifnya keburu berakhir? Kayaknya kita semua pernah berada di fase ini, teman berdua ya. Nah, ada kabar baik nih teman berdua. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid resmi menerbitkan surat edaran yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Bahkan operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan hanya supaya pelanggan bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuotanya. Dan kebijakan ini tertuang dalam SE Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan pada 28 Agustus kemarin teman berdua, dan nantinya operator wajib menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota, bisa berupa rollover atau akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, sampai juga refund. Yang menariknya teman berdua, sekarang pelanggan juga punya hak untuk memilih mekanisme layanan sesuai kebutuhannya. Operator wajib memberikan informasi yang jelas soal harga, jumlah kuota, masa berlaku, sampai bagaimana sisa kuota diperlakukan. Jadi teman berdua, kuota yang sudah kamu bayar jangan sampai cuma jadi kenangan ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long try sit. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Sore Ceria edisi hari ini 29 Agustus 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena setelah ini kita akan sama-sama, kamu akan mendengarkan Pro DJ edisi hari ini ya. Malam ini bakal bahas tentang kegiatan di malam minggu. Kamu sukanya jalan-jalan atau mager nih di rumah aja teman Pro 2. Nanti bareng Aurela dan juga Nabilah di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: banyak deadline untuk tugas besok.
1: Oh, masih ada tugas deadline-nya ya, Kak. Kira-kira Kak Awel tadi dari kegiatan apa sih? Kayaknya kelihatan banget ya ngos-ngosannya, terus kelihatan juga kalau lagi kayaknya agak capek nih.
0: Tadi habis dari rapat.
1: Oh, rapat apa tuh, Kak?

0: kalau baru tahu.
1: Rapat untuk event di jurusan.
2: Oh, ada event nih. Terus kau yang kesini tadi sendiri atau
1: bareng teman.
2: Oke. Nih, kalau teman-teman semua yang di TikTok ini kira-kira malam minggunya ngapain? Ada yang komen tuh Kawel, ternyata bidadari yang aku dengar dari tadi. Yeah, wah.
1: Bidadari mana
2: ini? Ini sama-sama bidadari nih. kalau kita sih nemenin kalian berdua ya. Kalau boleh tahu, Kawel persiapannya kesini tadi langsung dari kegiatan, abis kegiatan langsung kesini atau iya, pulang dulu?
1: Langsung dari kegiatan.
2: Oh, langsung kegiatan, wah bener-bener
1: full hari ini.
2: Oke, kalau teman-teman Pro 2 ini malam minggunya ngapain nih? Jalan atau rebahan atau malam mingguan bareng pacarnya atau bareng HTS atau bareng mantan nih? Atau bareng selingkuhannya nih? Aduh, boleh nih teman-teman Pro 2 boleh komen. Kok suaranya kecil kak? Coba
1: ya?
2: Kita coba ini.
1: Kok suaranya kecil kak?
2: Kalau gini gimana?
1: Dari kamar ke dapur.
2: Biasa kak, jalan-jalan dari kamar ke dapur. Waduh, itu sama-sama jalan-jalan ya. Walaupun biasa, jalan-jalannya dari kamar ke dapur itu sama-sama jalan-jalan. Bareng malaikat bae. Waduh, belum. Belum, kok suaranya masih kecil ya katanya?
1: Kecil.
2: Iya, suaranya kecil. Ini. Ini.
1: Oh.
2: Oke, kalau gini masih kecil enggak? Coba komen teman-teman semuanya. Malam Minggu dengerin Kakak RRI. Wow. Pas tuh. Oke, pas, sip, mantap. Gabut di hutan nih,
1: gabut.
2: Mbak. Aduh.
1: Ngapain
2: itu di hutan?
1: Malam.
2: Sini
1: maaf,
2: kami temenin aja.
1: Oh, volumenya. Ternyata volume dia yang kecil.
2: Sini kami temenin di RRI Pro 2. Terutamanya di Pro DJ. Nah, kita balik lagi ke Kak Awel nih. Okay. Kalau malam minggunya itu Kak Awel ngapain aja sih?
1: Biasanya di rumah.
2: Iya. Oh, biasanya di rumah. Oke. Okay. Enggak bareng pacar gitu mau keluar atau gimana?
1: Enggak disuruh keluar.
2: Oh, jadi kebetulan Kak Awel ini tinggalnya di Bengkulu ya, bukan anak kos.
1: Bukan.
2: Oh, bukan guys. Jadi Kak Awel ini bukan anak kos. Bentar. Asri numpang tap-tap. Oke. Tap-tap ya.
1: Asri.
2: Jangan
1: kasih,
2: lupa
1: Asri.
2: Di tap-tap. Kak, cara request lagu gimana? Kalian komen aja boleh. Nanti bakal kita ini pokoknya requestan lagu kalian bakal kami tampilin ya. Thank you dari Mas Mon ini mengirimi sayangi kamu. Thank you gift-nya. Boleh nih teman-teman yang mau gift juga boleh. Oke, okay. Kak Awel tadi kalau biasanya berarti enggak bosan nih Kak di rumah?
1: Bosan,
2: terus.
1: Pasti bosan.
2: Jadi kalau mau keluar malam mingguan gimana dong? Nginep dulu ke tempat teman gitu?
1: Enggak sih, tapi jarang banget kalau keluar malam.
2: Oh, jarang. Jadi paling nunggu ada acara-acara aja ya.
1: Betul.
2: Boleh nih guys, kalau kalian mau ajak Kak Awel malam mingguan nih, boleh. Apalagi ya, ini ada bisa jadi keluar siang bisa tuh. Nah, bisa
1: iya,
2: jadi
1: bisa,
2: betul
1: bisa.
2: Kak Asri, betul. Ya Awel, halo,
1: Awel,
2: salam
1: halo.
2: Kenal dari Sri Kuncoro Bengkulu Tengah Kakak. Halo.
1: Halo.
2: Salam kenal juga. Teman-teman Pro 2 di mana itu di Bengkulu Tengah Kakak katanya. Iya. Oke, Kawel udah makan?
1: Belum.
2: Aduh, guys, belum nih. Nah, boleh nih guys, abis
1: baru
2: siaran di Pro 2 ini boleh nih. Yang mau nemenin Kak Awel dan Kak Nabila untuk temenin makan boleh nih, apalagi kan kebetulan malam Minggu. Boleh teman-teman yang mau request lagu, boleh langsung komen aja ya. Komen aja di bawah mau lagu apa ini, nanti bakal kita tampilin kok.
1: Bisa dipencet.
2: Bisa.
1: Gini.
2: Tidak, kayak itu dia apa turun dewe.
1: Oh.
2: Kau nak lagu apa?
1: Enggak tahu sih.
2: Aku ya sama. Coba-coba. Cobalah
1: mengerti. Cobalah.
2: Ntar ya teman-teman pro 2.
1: Ini Miriam.
2: Bukan, yang ini Geisa.
1: Geisa. Banyak banget.
2: Cari aja Geisa enggak tuh. Cobalah Geisa.
1: Tulisannya gimana? Gini. Geis
2: S H.
1: Ah ya. Oh.
2: Request lagu ini. Sesi potret Kak spesial untuk warga desa Sri Kuncoro. Oke, boleh. Kita ke ini dulu aja. Ke sesi potret ya. Tunggu ya. Tunggu ya Mas Mun. Bentar ya Kak Asri. Boleh guys, yang mau request boleh di gift dulu nih. Thank you Mas Mun.
1: Ini bukan.
2: Sesi potret ya, ada. Ya. Oke, boleh yang teman-teman yang mau request boleh komen juga. Udah, ya. Kita bakal nemenin malam Minggu kalian.
1: Di. Oh, di sana.
2: Iya.
1: Di sana. Eh, salah.

0: taruh ke bawah
1: ini.
0: Taruh,
1: iya. Oh ya udah.
2: Oke, bentar ya guys. Jadi kita bakalan dengerin lagu dari requestannya Mas Mone, lagu sesi potret spesial untuk warga desa Sri Kuncoro. Selamat mendengarkan teman-teman semua.

0: Oke teman-teman, bentar lagi ya kita akan mendengarkan lagu sesi potret. Oke, apa ini ya? Lupa judulnya, Britney Spears. Apa itu? Apa waduh, kalau kayak gitu apa? Kami bukan enggak. Dukun ya. Jadi enggak tahu men apa sih menerah judul lagu itu. Bingung deh apa kayaknya.
1: Judulnya? Iya.
0: Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Pak Asdi, selamat malam juga. Oke, tunggu ya. Tunggu ya, Mas Moon. Kita bakal setelah ini bakal mendengarkan lagu sesi potret. Jangan keluar dulu ya.
1: Ditunggu.
0: Nah, Kak Awel.
1: Apa tuh?
0: Setelah ini Kak Awel ada kegiatan apa?
1: Udah ini nugas sih.
0: Nugas. Oke.
1: Okay. Kakak bilangnya udah nugas.
0: Belum kebetulan.
1: Sama banget nih. Ya.
0: Oke, guys, mari kita mendengarkan lagu sesi potret untuk Kak. Untuk dari Mas Moon tadi ya, requestnya dari Mas Moon. Oke, selamat mendengarkan.

0: Oke, teman-teman semua, tadi udah mendengarkan lagu sesi
1: Sesi
0: potret
1: potret.
0: ya. Jadi kali ini kita bakal nanya-nanya lagi bersama Kak Awel. Ada yang komen nih, semangat beraktivitas ya Kak, paling suka denger radio dari zaman radio masih pakai baterai. Wow, keren
1: Keren
0: banget ya.
1: banget.
0: Titip salam buat Arkan Ilkom 25
1: Ih,
0: ganteng
1: ganteng
0: baik
1: walaupun
0: berprestasi.
1: prestasi.
0: Oke, kita sampaikan kepada Kak Arkan Ilkom 25 ya. Thank you
1: Aman, aman, aman
0: Kak
1: banget.
0: Budi udah mengirim giftnya. Pas dengar radio baterainya habis terus dijemur gak sih? Wah, itu zaman kapan ya? Elo judulnya masih sendiri aja.
1: Oh,
0: Aduh,
1: judulnya
0: oh judulnya elo kayak gitu.
1: elo.
0: Atau nyindir kami yang masih sendiri aja atau gimana nih? Aku jadi suka denger radio ini. Ih,
1: Itu buat
0: gemes
1: gemes
0: deh.
1: banget.
0: Ah, thank you Mas Mon topinya. Boleh nih,
1: Terima
0: teman-teman yang mau
1: kasih,
0: gift,
1: Budi.
0: mau request atau mau dengerin curhatannya boleh nih. Kalau
1: Boleh
0: mau
1: banget.
0: curhat boleh langsung curhat di komen aja. Nanti bakal kita bacain kok.
1: Betul.
0: Oke.
1: Ini Kak Bibil, kalau misalnya malam minggu lebih suka quality time atau me time?
0: Oh, tergantung sih.
1: Oh ya.
0: Mungkin karena kebetulan anak kos juga ya. Jadi keseringannya me time sih, Kak. Ya, jadi kan kalau mau quality time itu kan terkadang temen juga punya waktunya sendiri-sendiri
1: Betul.
0: kan. Jadi enggak apa sih? Enggak pas dengan waktu yang kita
1: Iya,
0: kosong kayak
1: kosong. Oke.
0: gitu. Sama-sama, Kakak. Oke, Mas
1: Sama-sama,
0: Mun. Spill PD
1: Kak.
0: Agis kuproy dong, Kak. Waduh, ada PD Agis.
1: Aduh,
0: Ini
1: Pidi.
0: kebetulan PD Agisnya ada di depan
1: Pidi.
0: nih. Mau di-spill kayak mana ya?
1: Ya, gimana
0: Kameranya juga
1: ya?
0: ya mau dibelokin atau gimana nih? Terus kalau Kak Awel sendiri, kalau misalnya kan kebetulan Kak Awel nggak disuruh nih kalau
1: Iya,
0: keluar. Jadi
1: betul.
0: kalau kalau misalnya ada kegiatan atau mau memang Kak Awel maunya keluar, jadi kemana nih?
1: Lebih nonton film.
0: Lebih nonton film.
1: Iya,
0: Berarti Kak Awelnya lebih
1: manfaatin waktu
0: lebih suka nonton
1: luangnya dia nonton
0: film.
1: film.
0: Oke. Kalau dari
1: Betul.
0: Kak Awel sendiri nih
1: Apa nih?
0: enaknya akamsi atau ngekos?
1: Jujur, pengen ngekos tapi nggak mau ngekos gimana tuh, Kak Bila?
0: Aduh
1: Pengen
0: gimana ya?
1: ngekos
0: Pengen
1: itu
0: ngekos
1: pengen,
0: tapi nggak mau
1: iya,
0: ngekos. Itu
1: gimana
0: gimana
1: tuh?
0: itu konsepnya
1: Gimana
0: jadinya?
1: tuh konsepnya?
0: Aduh pusing jadinya ya. Gimana cara kakak ini nyimbangin waktu
1: Hangout
0: hangout
1: dengan
0: dengan
1: kerjaannya.
0: kerjaannya? Nah,
1: Oh, nice,
0: pertanyaan
1: nice,
0: bagus
1: nice,
0: nih dari
1: nice.
0: Kak Budi.
1: Betul.
0: Kalau dari aku sendiri ya, kalau cara nyimbangin waktu hangout dengan kerjaan itu sih, kalau aku sih prioritasin yang mana yang lebih utama dulu sih. Jadi kalau menurut kita, misalnya nih kerjaan kita lebih utama nih, misalnya memang lagi memang butuh kita dan memang itu benar-benar utama dan prioritas, ya udah kerjain dulu kerjaan. Jadi kalau hangout itu sih bisa kapan aja ya. Kalau setelah kerjaan
1: Betul,
0: kan bisa hangout juga
1: betul
0: kayak
1: banget
0: gitu
1: Kak
0: sih
1: Bil.
0: kalau aku ya. Kalau dari kawan
1: Benar.
0: sendiri gimana nih?
1: Sama sih sebenarnya.
0: Oh sama, oke.
1: Iya.
0: Jadi cari nyimbanginnya ya memang kita pilih aja
1: Iya,
0: sih.
1: si
0: Ya kalau
1: prioritasnya.
0: Kak Budi sendiri gimana nih caranya
1: Iya,
0: imbanginnya? Kalau aku kapan tidak keluar malam cukup
1: cukup
0: buka
1: buka
0: aplikasi
1: aplikasi
0: TikTok
1: TikTok.
0: maupun cuci mata itulah. Wah. Teman-teman kalau mau curhat-curhat bareng
1: Nggak
0: kita
1: apa-apa.
0: berdua boleh, mau curhat sedih atau mau curhat gimana-gimana boleh nih.
1: Betul.
0: Kami bakal menemani kalian semua. Jangan lupa di tap-tap ya guys, di tap-tap jangan lupa dan jangan lupa di gift.
1: Betul, tap-tap.
0: Oke,
1: Lucu banget.
0: kalau Kak Awel sendiri, misal
1: Apa tuh?
0: kalau kayak gini ya, misalnya kita pulangnya, misalnya pulangnya memang jam 1 malam nih Kak, atau gimana misalnya pulangnya
1: Betul.
0: memang udah jam subuh kayak
1: Iya.
0: gitu. Kak Awelnya pulang ke rumah atau nginep tempat ke teman nih Kak?
1: Pulang ke rumah
0: Oh
1: karena
0: langsung pulang ke rumah, nggak kena marah itu Kak?
1: lebih kena marah kalau nginep kalau aku sendiri
0: Oh
1: karena emang
0: oke.
1: benar-benar nggak dibolehin nginep
0: Oh jadi
1: boleh
0: lebih enaknya pulang ya,
1: ya
0: lebih mencari aman.
1: boleh pulang kapanpun hari itu
0: Oke. Okay. Curhat dari Kak Asri ini, curhat hati atau curhat perasaan, numpang nanya. Boleh semua.
1: Semuanya
0: kami
1: boleh.
0: Kami tampung semua.
1: Betul.
0: Tips Kakak biar gak burnout sama kerjaan dan pengen refreshing tapi kerjaan masih numpuk.
1: Oh, lagi relate banget ya, jujur.
0: Sebenarnya
1: gimana nih dari
0: gimana ya? Sebenarnya sih Kak, kita ini kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri sih, kita jalanin aja, jangan sampai ya pikirnya yang enjoy-enjoy aja. Anggap ya betul, kerjaan kita tuh enak gitu, enak terus gitu. Dan jangan terlalu dipikirin sampai stres gitu loh. Jadi kita buat pekerjaan kita tadi enak gitu ngejalaninnya. Jangan dipikirin, kalau dipikirin terus ya sampai bisa sampai stres gitu. Jadi kita ambil aja enaknya kayak gitu loh. Bahwa kerjaan itu enak loh kayak gitu. Jadi bisa loh itu tekerja, apa bakal bekerja semua, bahkan pekerjaannya bakal selesai kayak gitu sih. Kalau dari Kak Awel gimana?
1: Kalau dari aku sendiri, aku orangnya terlalu bodo amat ya. Jadi nggak dibawa pusing, itu minusnya. Jadi okay, ya jalanin aja seperti itu.
0: Oke, okay, ya betul sih, jalanin aja. Mm-mm, jangan sampai jalanin ya. Aja. Jangan ini dong Kak, harus semangat. Oke, Kak Budi harus semangat.
1: Kalau emang udah burnout banget, mending tutup dulu kerjaannya, yeah, biar nggak lebih stres lagi untuk kedepannya.
0: Kenali diri sendiri kayak gitu. Terus ya deh, semangat Budi.
1: Semangat
0: Kak Budi, semangat ya. Kata ada apa tuh lagu yang setelah sempit ada kemudahan.
1: Apa tuh?
0: Itu lagu apa tuh?
1: Apa ini?
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal mendengarkan lagu dari Fes yang berjudul
1: Tarot.
0: Oke. Selamat mendengarkan.
2: Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman-teman Pro 2, kita udah mendengarkan beberapa lagu tadi ya. Jadi kali ini kita bakal kembali lagi sesi curhat-curhatan. Ini ada banyak nih yang komen kata Kak Budi bangga sama kakak-kakaknya, keren always.
3: Aduh,
2: thank you. Komen dengan kakak yang lebih keren ya. Thank you ya Kak Budi. Kemudian ada titip salam buat Bang Dimas di RRK. Oke, nanti kami salamin ya. Ada dari Desa Padang Merbau Seluma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh teman-teman yang mau request lagu, mau curhat, mau gift juga boleh. Boleh langsung komen aja ya. Jadi kembali lagi bersama kita berdua. Dari Kak Wil tadi katanya mau nanya dengan Kak Nabila nih.
3: Mau nanya
2: apa tuh?
3: Nih Kak Bibil, kalau misalnya malam minggu lebih suka emang yang nongki-nongki atau kulineran nih?
2: Oke,
3: katanya malam minggu tuh kan rame tuh, biasanya orang nongki-nongki. Kalau Kakak Bibil sendiri sukanya yang mana?
2: Kalau aku sih lebih ke nongki ya Kak.
3: Kenapa tuh?
2: Kenapa aku lebih milih nongki? Karena mungkin kalau kulineran itu lebih enaknya sore-sore kali ya, apalagi kan di daerah pantai ya.
3: Betul.
2: Jadi sore-sore kan enak ya, kita menjelajah apa sih makanan yang ada. Tapi kalau malam itu mungkin kayaknya lebih enak kita nongki, duduk bareng temen, terus cerita-cerita, terus atau mau apa itu kegiatannya kayak gitu sih. Kalau Kak Awel sendiri gimana?
3: Kalau aku sendiri sama nongki juga.
2: Oh nongki
3: itu
2: juga.
3: Gak ribet soalnya, tinggal duduk. Makan.
2: Betul.
3: Nah, itu.
2: Ya, betul guys. Kalau teman-teman Pro 2 ini gimana? Lebih nongki atau kulineran? Oke. Kalau Kak Awel nih, malam minggu itu mungkin lebih banyak di rumah ya, Kak?
3: Iya, betul banget.
2: Terus apa lagi nih yang mau Kak Awel tanyain dengan Kak Nabila nih?
3: Ada nggak rekomendasi nih tempat nongki yang bagus lah di Bungkulu nih ya?
2: Duh, kok minta request-nya dengan
3: kan,
2: aku?
3: Iya, Kak Bibil kan anak kos, sering dong keluar rumah.
2: Nggak terlalu sih kalau keluar rumah ya, paling kalau ada teman kayak gitu. Ada Kak Budi nih, legit my second
3: home.
2: Legit memang makannya enak ya,
3: enak banget.
2: Okay.
3: Berarti Kak Budi suka ke legit ya?
2: Nanti kita ke legit sama-sama ya.
3: Betul.
2: Terus apa lagi nih mau ditanyain?
3: Itu pertanyaan tuh tempat nongki.
2: Oh, kalau tempat nongki apa ya?
3: Yang
2: kalau
3: Pak
2: yang
3: suka.
2: Ada di Bungkulu. Mungkin kalau yang aku belum terlalu banyak menjelajah sih ya, mungkin karena sejauh ini Bika enak tuh, Bika.
3: Iya,
2: Bika. Apalagi kan ada tempat nyanyinya juga kayak gitu. Ini ada yang nge-give nih, Miki nih. Thank you
3: Budi dari tadi nge-give ya.
2: Iya Budi, thank you ya.
3: Makasih
2: Budi. Kalau Kawel sendiri kan orang Bengkulu nih, benar-benar orang Bengkulu asli. Rekomend nih buat aku, mungkin yang mau kesini Kak Nabila biar enak gitu loh tempat nongki. Soalnya kan kalau mencari-cari TikTok itu kan terkadang penilaiannya itu beda kayak gitu. Kadang di TikTok tanya bagus, ternyata waktu didatengin enggak.
3: Betul. Ini Kak Kak Bibelnya sendiri itu prefernya kemana nih? Tempat nongki yang santai atau
2: yang santai aja,
3: yang family friendly atau apa? Rekomendasi dari Kak Awel nih. Apa nih?
2: Nah, ada yang begini nih. Kak Budi mau katanya iya nih, apa nih Kak Awel rekomendasinya?
3: Sebenarnya kalau santai untuk cocok yang mana nih, sama teman atau sendiri? Kita kan banyak kan pertimbangannya.
2: Dua-duanya deh.
3: Dua-duanya,
2: yang sendiri aja
3: dua-duanya.
2: Dulu, sendiri aja deh.
3: Sendiri. Kalau sendiri itu
2: Iya nih, apa nih kepo?
3: Aku suka di Renjana.
2: Oh, di Renjana.
3: Menurut aku lebih aku belum comfy sih ke Renjana. Gitu, comfy tempatnya. Udah itu Denala, tau gak?
2: Resta oh, Denala.
3: Itu
2: Denala.
3: Enak
2: okay,
3: banget
2: okay.
3: Untuk
2: aku
3: sendiri.
2: Aku pernah sih nonton, cuman...
3: Terus...
2: Pernah lihat aja sih di TikTok. Okay. Apa lagi nih? Renjana... Best makanannya kak.
3: Oh ya betul, oh, betul banget Kak Budi.
2: Nanti next kita ke Renjana ya.
3: Mm-mm. Terus crafting juga untuk sendiri itu cocok banget. Karena dia ada tempat sendirinya. Ada benar-benar tempat duduk yang untuk khusus sendiri gitu lah.
2: Oh.
3: Jadi kalau misalnya kalian WFA, kerja gitu, cocok banget di sana.
2: Oke, okay, so, nah guys. Ini udah ada requestan recommend. Dari Kak Awel sendiri nih yang kebetulan orang Bengkulu asli. Oke, okay. Udah dapet sih banyak requestan. Jadi Kak Awel craving suka sendiri-sendiri.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul nih, sendiri.
2: Nanti kita temenin Kak Awelnya nih. Nanti kita
3: kasian
2: temenin
3: banget.
2: Ya. Nanti ditemenin kok. Nanti aku temenin ya.
3: Temenin sama Kak Bibil.
2: Kalau dari Kak Budi sendiri nih, ada nggak request atau ya atau tempat apa rekomendasi buat ya me time atau mau jalan-jalan gitu? Boleh nih. Direkomendasikan.
3: Iya. Kak Budinya dari mana nih? Akam sih kah?
2: Oke. Kak Awel, kalau boleh tahu
3: nih?
2: Ini ya. Kalau mau mengulang satu malam minggu dalam hidupnya Kak Awel, malam minggu yang mana nih yang mau
3: malam minggu
2: diulang gitu?
3: Makrab sih sama teman-teman.
2: Makrab kenapa
3: iya,
2: tuh?
3: Kalau sama teman-teman makrab tuh aku bisa pulang tengah malam.
2: Oh, kayak gitu.
3: Betul.
2: Nih dari Kak Awel katanya mau mengulang makrab nih karena bisa pulang malam katanya. Mm-hmm. Kalau teman-teman produa ini gimana nih? Kira-kira mau mengulang malam minggu yang mana nih dalam kehidupan kalian? Oke, kenapa Kak di makrab itu? Ada yang memang kenangan yang memang begitu melekat yang gak bisa diulang
3: pasti
2: atau gimana?
3: Pasti dong, karena kan bareng teman-teman ya. Kapan lagi kumpul bareng-bareng teman-teman? Mungkin kita gak tahu ya, people come and go, ya gak?
2: Aduh. Cerita dari Kak Awel nih malam minggu kali ini. Emang gimana? Bisa nih diceritain sedikit nih, diceritain sedikit nih gimana tuh katanya nggak. People and go itu?
3: Nggak, people and go, ya.
2: Aduh.
3: Pertemanan lah, pertemanan, friendship gitu. Kan kita nggak tahu kan, kalau misalnya kita makrab hari ini kita bisa ketemu. Siapa tahu besoknya dia pindah kota, kan nggak tahu kita ya. Spill.
2: Katanya.
3: People and go itu.
2: Nah, spill katanya.
3: Teman-teman, kita
2: temen
3: gak tahu.
2: Katanya.
3: Banyak teman.
2: Aduh, Kak Awel enggak mau nih katanya teman katanya. Gimana sih? Ini nih Kak Awel, kebetulan kan ada ini kita membahas people and go nih.
3: Iya, tuh.
2: Kalau dari kau sendiri mending chatan seharian tapi enggak ketemu atau ketemu tapi enggak banyak ngobrol? Aduh, gimana tuh? Pilihan yang mana tuh?
3: Aduh. Lebih ke yang pertama sih.
2: Lebih yang pertama berarti lebih yang chatan seharian tapi nggak ketemu.
3: Iya.
2: Oh kenapa tuh?
3: Karena nggak juga sih. Tergantung sebenarnya tergantung situasi. Kadang kan kita capek nggak mau chatan jadi gitu. Mending ketemu deh kayak gitu.
2: Oke. Oke. Oke. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nih Kak Awel?
3: Apa ya? Dari kakak Biblenya juga lah dong.
2: Nah, apa tuh mau ditanyain apa tuh?
3: Lebih suka, misal nih kalau sama pasangan lebih suka ketemu apa chatan?
2: Wah, jelas ketemu dong.
3: Oh iya sih, betul.
2: Iya, kalau kita sama pasangan ya,
3: betul.
2: Enaknya kita ketemu ya nggak sih? Dibanding kita kalau chatan itu kan terkadang banyak kesalahpahamannya nih. Terkadang kita bilang chatannya kayak gitu, ternyata pikirannya kayak gitu, kayak gitu kan. Kalau ketemu kan memang udah ketemu ya, kita jelasin
3: miskom
2: sama
3: ya.
2: Betul.
3: Miskom.
2: Terkadang kan memang di chatan itu banyak sih kesalahpahaman-kesalahpahaman yang memang mungkin
3: dengar, guys.
2: Iya. Jadi kakak-kakak ini orangnya termasuk bisa untuk LDR atau gimana nih? Waduh, ditanyain nih.
3: Aduh, dari katanya. Mana dulu nih? Kak Awel apa Kak Bibil nih yang jawab?
2: Yang mana nih? Mau ditanyain yang mana dulu yang jawab? Buka usaha konseling beda? Nah, boleh. Nanti kami
3: langsung buka.
2: Kak Bibil dulu nih.
3: Kak Bibil dulu. Oke.
2: Kalau aku sih bisa ya LDR, tergantung pasangannya sih. Kalau aku sih bisa ya. Kalau pasangannya ya memang satu frekuensi dengan kita, ya aku bisa kayak gitu. Ganti lagi.
3: Kayak lagu.
2: Cari lagu lagi. Lagu apa? Boleh nih dari Kawel, kalau aku udah nih, aku bisa, tapi tergantung pasangannya sih. Kalau pasangannya memang kita satu frekuensi, aku bisa sih. Kalau Kawel sendiri gimana nih?
3: Oh, kalau dari aku nggak bisa LDR.
2: Oh, nggak bisa. Kawel nggak bisa, nih guys. Jadi ada dua
3: ada
2: nih.
3: Ada alasan nggak bisa ada, banget.
2: Kawel nggak bisa, aku bisa.
3: Aku nggak bisa. Karena aku jelek kalau di settingan. Soalnya lebih suka ketemu.
2: Coba. Lagu apa dah?
3: Apa ya?
2: Teman-teman mau request lagu enggak?
3: Request lagu.
2: Kita dengerin lagu ini dulu ya, guys.

0: Oke, teman-teman Pro 2. Jadi kali ini kita sudah mendengarkan lagu Dekat dari siapa nih tadi? Lupa ya, siapa? Halo Agus Putra Lepesia, selamat bergabung.
1: Halo.
0: Halo, ini Kak Budi tadi masih nonton nggak ya?
1: Mana ya Kak Budi? Tadi dia mau request lagu nih.
0: Iya, katanya mau request lagu nih. Boleh mau request apa? Kak Wel tadi ada yang mau ditanyain. Kalau udah tahu teman-teman Pro 2 ini lagi ngapain nih malam minggunya? Jalan-jalan atau sendirian, kesepian, ditemenin bareng Kak Awel dan Kak Bibil atau gimana nih? Teman-teman Pro 2.
1: Mana nih?
0: Nih, ada boleh-boleh komen-komen ayo.
1: Gak ada mau request lagu kah?
0: Gak ada lagi nih, mungkin
1: Oke. Okay.
0: katanya lama ya Kak Bibil, kita lagi
1: Oh,
0: nugasin
1: lagi
0: temenin laptop
1: nugas.
0: aja. Waduh Kak Budi, sambil ditemenin kita berdua
1: Iya,
0: ya.
1: betul. Kami temenin sampai selesai
0: Oke.
1: tugasnya.
0: Semangat ya Kak Budi mengerjakan tugasnya. Oke. Kak Wel sendiri,
1: Apa nih?
0: kalau setelah ini mau pulang atau mau nongki bareng aku?
1: Waduh, positif pulang sih.
0: Oh, positif pulang
1: Sudah
0: aja.
1: jam, aduh, sudah di jam-jam rawan telepon nih.
0: Rawan
1: Pasti,
0: telepon katanya
1: pasti.
0: ya. Oke. Oh, berarti Kak Awil ini ditelepon terus ya dengan orang tuanya.
1: Nggak terus sih sebenarnya, cuman kalau malam
0: Kenapa kalau malam?
1: ditanyain.
0: Oh, ditanyain. Oh, berarti memang anak kesayangan nih Kak Wel ya.
1: Anak kesayangan ya bahasanya.
0: Anak kesayangan nih. Kalau ke Budi gimana nih?
1: Kak
0: Kalau
1: Budi.
0: kalau biasanya kalau cowok enggak sih ya? Biasanya enggak.
1: Kak Budi cowok apa cewek?
0: Cowok enggak sih Kak Budi? Namanya aja
1: Harusnya kalau
0: Budi.
1: Budi cowok
0: Iya
1: ya.
0: kan?
1: Kalau cowok kan nggak dicari mau jam
0: Betul,
1: berapa.
0: betul.
1: Itu cewek.
0: Bingung nih jadinya.
1: Itu
0: Oke.
1: apa itu maksudnya?
0: Iya, bingung deh Kak kalau kayak gitu. Oke, teman-teman Pro 2, karena bentar lagi ini udah mendekati jam 9 ya. Jadi kami menemani kalian kalian itu cuma nyampe jam 9. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, soalnya kita belum tentu ketemu lagi.
2: Pro 2 FM.
0: Oke. Halo Eda Mizi, selamat bergabung. Request lagu penutupan Kak, Thinking About You, Ariana. Ariana boleh, boleh.
1: Ariana.
0: Boleh Kak. Oke, kita request. Oke, request dari Kak
1: Thinking
0: Budi ya.
1: About You.
0: Abis ini satu lagu lagi, udah kita penutupan. Thank you Kak
1: Boy.
0: Budi ya gift-nya. Nanti kita bakal ketemu lagi di lain waktu, oke? Taruh ini baby bisa di atas ini.
1: Tidak ada di sini.
0: Oh, udah ada ya. Enggak
1: Maaf
0: ada
1: ya.
0: nih Kak Budi, boleh request
1: Lagu.
0: lagu lain? Karena belum terdownload ya, belum ke-download lagunya. Boleh request lagu lain Kak Budi untuk
1: Apa
0: lagu
1: nih?
0: penutupan. Kita spesialkan untuk Kak Budi nih untuk lagu penutupannya. Merry Christmas, please don't go itu, Kak.
1: Oh my God, kok kayak suka sedih-sedih gitu ya?
0: Ada enggak? Bentar ya Kak Budi, kita cari lagunya dulu ya. Lagi sedih
1: Indo
0: mikirin
1: nggak
0: lu
1: ada.
0: gak kelar-kelar
1: Yang
0: soalnya.
1: Indo aja sama lagu Indo.
0: Aduh, nggak ada juga nih Kak Budi, lagu yang
1: Lagu
0: Indo
1: Indo
0: deh.
1: galau, lagu
0: Ya,
1: Indo
0: yang lagu
1: galau.
0: Indo galau deh.
1: Apa nih,
0: Apa
1: Judika
0: nih?
1: biasanya Kak Budi nih? Judika kah?
0: Ah,
1: Noah?
0: Judika atau apa deh? Raisa kali Kak,
1: Raisa
0: Raisa
1: kali
0: kali kedua.
1: kedua.
0: Bentar ya. Ada nggak?
1: Jeng jeng jeng.
0: Ah,
1: Oh,
0: ada
1: ada.
0: guys. Oke. Kita mari kita mendengarkan di ini. Bisa.
1: Ini itu akustik. Kita tambahin ini.
0: Iya.
1: Ini.
0: Iya di.
1: Berarti di bawah ini.
0: Iya, di bawah itu jadi.
1: Oke. Tidak sih. Tidak bisa ya di-jok langsung.
0: Tidak bisa. Oke, okay, bentar lagi kita bakal mendengarkan lagu requestan dari Kak Budi, Raisa kali kedua, oke? Okay? Jadi stay tune ya. Oke, okay, teman-teman Pro 2, kali ini kita udah ngopi di penutupan. Gimana ya rasanya? Sedih campur aduk ya, sedih bahagia tuh. Habis ya? Belum, sedikit lagi. Tinggal 4 menit lagi nih. Aduh. Tinggal 4 menit lagi. Oke. Okay. Teman-teman Pro 2, sebelum kita tutup, terima kasih telah mendengarkan ya. Kita berdua malmingannya. Nanti kita bakal ketemu lagi next time. Dan juga selamat beraktivitas kembali dan selamat juga malam mingguannya ya. Buat teman-teman yang jalan-jalan atau me time atau lagi rebahan di rumah, itu gak apa-apa. Tetap jalanin malam minggunya dengan penuh semangat, oke?
1: Okay? Betul.
0: Ayo, kasihan ya. Bentar sedih, sedih nih.
1: Aduh, Kak. Padahal malam minggu tuh harusnya happy-happy.
0: Betul.
1: Ini ditutup dengan sedih ya,
0: iya. Kak Bibi ya. Jadi gak ketemu lagi kita bersama teman-teman Pro 2. Padahal masih banyak ya komen itu namanya. Aduh, Kak Nabila sedih banget. Aduh, Kak Awe.
1: Aduh, Kak Awe sedih banget.
0: Katanya, ditinggal. Ya, ditinggalin katanya. Udah ditinggal pacar, ditinggal Kak Bibil juga katanya. Aduh,
1: sedih banget
0: ya. Iya. Ya, gak apa-apa deh. Kalau nanti kami buka sesi apa tadi nama katanya yang mau
1: apa nih?
0: Yang disuruh buka usaha apa tadi?
1: Konseling.
0: Oh iya, nanti kita buka sesi konselingnya. Thank you. Siapa itu? Username-nya Semangka Semangka. Thank you ya. Terima kasih. Aduh, mari kita mendengarkan requestan penutupan dan terima kasih Pro 2 telah mendengarkan kami semua. Bye-bye, selamat mendengarkan lagu requestan dari Kak Budi, Raisa kali kedua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Jaga malam kamu bareng Arin. Setelah tadi kamu udah Pro DJ ya, di jam 8 sampai jam 9. So Arin nemenin ruang dari kamu sampai jam 12 malam nanti. Sekarang kita di Pro 2 request. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh request dari sekarang ya, karena kita gak lama-lama ya. Jadi buruan request dari sekarang. Yang lagi dengerin kita juga di 105,1 FM, lagi dengerin di RRI Digital atau di rri.co.id, bisa gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu sekarang ya. Bisa request juga di sana, ngobrol-ngobrol juga boleh ya teman Pro 2. Kita tampung untuk requestannya. Kalau misalnya lagunya gak ada, boleh request lagu yang lain ya teman Pro 2. So, yang lagi di jalan juga lagi malam mingguan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, pelan-pelan aja. Di luar juga cuaca berangin ya, tapi gak tahu hujan apa enggak, semoga aja enggak sih. Ya, takutnya yang pulang malam nanti kebasahan, hujan-hujanan gak sih.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Request ya, teman Pro 2. Dan rame banget nih, aku mau nyapa dulu deh warga-warga TikTok. Selamat malam. Kalian gak malam mingguan, hah? Kok pada nontonin aku tuh gak malam mingguan malam ini? Kenapa? Coba deh cerita, apa yang buat kalian tuh gak malam mingguan malam hari ini? Gak punya pasangan kah? Atau gak punya duit? Gaya bercanda ya. By the way, teman Pro 2 udah rame banget yang requestan malam hari ini. Mohon bersabar satu-satu ya teman-teman. Aku masukin di playlist requestan kalian, tapi muternya satu-satu. Jadi mohon bersabar. Di luar banyak asap katanya. Aduh. Gak ada malam mingguan di Banda Aceh kah? Oh iya. Kenapa, Mei? Ini ada juga anak-anak rantau ya, ada yang di Aceh, terus tadi juga ada yang di Jakarta, tapi asli Bengkulu. Semangat ya anak-anak rantau, semangat mencari jati diri ya. Oke deh teman Pro 2, kita putarin lagi nih requestan tadi. Ada teman Pro 2 mau Tata Janeta katanya penipu hati. Kenapa sih request lagu malam ini tuh yang galau-galau? Coba deh requestnya tuh yang happy-happy gitu kan. Kalian tuh udah gak malam mingguan request lagunya yang melo-melo, yang ada makin sedih gak sih? Jangan sampai aja nih dengerin lagu ini sambil di WC, ambil nangis. Jangan ya. Oke deh teman Pro 2, kita puterin dulu nih. Ada Tata Janeta, penipu hati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Sama Pro2 masih di Pro2 Request, masih bareng Arin. Dan kita masih live juga di TikToknya Pro2 Bengkulu ya. Jadi yang belum nonton, belum gabung, bisa gabung sekarang di live TikTok kita di Pro2 Bengkulu ya. Teman Pro2, rame banget yang request malam hari ini. Sudah aku siapin di playlist, tinggal aku play aja. Asal kalian sabar menunggu untuk antriannya yang lumayan panjang malam hari ini. Kayak jalan di luar ya, banyak yang malam minggu. Tapi tadi ada juga yang ngomong gak malam mingguan karena udah tua. Yeay, tua muda mah kalau malam minggu gas-gas aja ya. Jangan-jangan nih yang gak malam mingguan tuh karena akhir bulan. Ya gak sih? Mana tanggal 29 lagi ya kan? Tapi biasanya ada juga sih yang gajian di tanggal ini ya. Oke deh teman Pro2, kita lanjut puterin lagi requestan dari teman Pro2 tadi. Ada Afgan, Cinta Tanpa Syarat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: bisnis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Ya. 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih, biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi panjangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tema Pro2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Progo FM.

Pencerah Jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FS.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu. Info Produ.
3: Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 pagi hari ini mengenai setelah sukses bertugas di upacara HUT ke-81 RI, 28 pelajar Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mendapat reward dari pemerintah daerah. Bukan cuma uang saku teman Pro 2, mereka juga ditawari beasiswa kuliah. Program ini bahkan bisa berlanjut sampai lulus dan pemerintah berharap apresiasi ini jadi motivasi buat para Paskibraka terus berprestasi terutama di bidang akademik.
0: Info Pro 2.
3: Selanjutnya teman Pro 2, cuaca lagi gampang berubah dan ternyata ini juga perlu diwaspadai, di mana RSAD dan Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu mencatat kunjungan pasien meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Direktur RSAD Dr. Lista Serifira menyebut perubahan suhu dan kelembaban diduga ikut mempengaruhi kondisi kesehatan, di mana kasus tersebut teman Pro 2 yang ditangani antara lain influenza, campak hingga DBD. Jadi jaga kondisi tubuh dan jangan abaikan gejala yang muncul ya. Teman Pro 2, aku Vidya, demikian untuk info Pro 2 pagi hari ini.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana untuk pagi hari ini? Apakah kamu sudah punya rencana kira-kira mau ngapain ya? Ada yang pengen olahragaan, jogging, running ya. Ada yang mau sepedaan gitu ya. Ada yang mau nge-gym misalnya, ada yang mau santai-santai aja di rumah, beres-beres di rumah, ya gak apa-apa. Apapun kegiatannya untuk pagi hari ini, aku dukung ya. Kondisi cuaca untuk hari ini teman Pro 2, sebelum kamu keluar rumah, intip dulu ya. Cuaca hari ini untuk Kota Bengkulu diprediksi cuaca bakal didominasi cerah sampai berawan ya. Tapi di waktu tertentu ada potensi udara kabur, jadi tetap hati-hati kalau lagi berkendara teman Pro 2. Untuk suhu sih masih aman ya, kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara cukup tinggi sekitar 59 sampai 98%. Jadi siap-siap, pagi adem, siang ya bisa lumayan gerah ya. Jangan lupa selalu untuk cukup minum air mineral teman Pro 2 dan tetap ya pantengin update cuacanya sebelum beraktivitas. Oke, jadi selamat weekend.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang waktu menunjukkan pukul 6:53 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat kalian semuanya, aku mau nyapa aja buat yang hari ini ya. Sudah memulai aktivitasnya, semoga pagi ini dimulai dengan mood yang enak ya. Terus dengan pikiran yang positif. Dan tentu ya, dengan sarapan ya, biar gak cuma modal semangat doang teman Pro 2. Buat yang masih ngantuk, santai, tarik nafas, minum air putih, terus mulai pelan-pelan gitu ya. Gak harus langsung produktif banget kok, gak usah teman Pro 2. Masih pagi banget gitu ya. Yang penting jangan lupa kasih senyum buat diri sendiri di pagi hari ini, oke? Okay? Sekarang coba absen dulu, kamu lagi dengerin Pro 2 dari mana aja teman Pro 2? Pagi ini punya agenda apakah? Ya, masih bareng sama video yang pastinya untuk menghibur kalian yang sudah beraktivitas di pagi ini. So stay tune terus ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.